0: Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan nak-nak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
1: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
1: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
5: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
4: Taklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
5: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
4: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu. Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.

0: dengan DJ Azizi, DJ Astro dan juga DJ Jojo dari Asyik FM, Laka FM dan juga Perlis FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat sejahtera adanya.
0: Eh, baru saya perasan saya satu-satunya bunga
1: Betul.
0: Dikelilingi jejaka-jejaka di sini. Tampan. Okey, kita nak sembang apa hari ini menawar? Pasal cuti sekolah ni.
2: Betul, kita nak bersembang pasal persediaan untuk cuti sekolah. Cuti sekolah yang pastinya sangat panjang yang akan bermula daripada waktu Hari Raya Haji nanti sampai ke bulan Jun nanti. Jadi kita nak tahu apa persediaan daripada konti, daripada rakan-rakan kita untuk kita menyantuni adik-adik kita semasa cuti sekolah. Kita nak mulakan dulu dengan Asyik FM. Yalah, sebagai stesen radio komuniti orang asli kan. Apa antara program-program, aktiviti-aktiviti yang mungkin direncanakan untuk kita bersama dengan adik-adik kita semasa musim cuti sekolah nanti?
3: Okey, terima kasih kepada Ayah Munawar dan juga Syafiqah ya. Saya tersenyum-senyum kasih dengan mereka ya.
4: Seorang yang kacak Munawar,
3: yang manis Syafiqah. Okey, baik. Jadi untuk daripada kami Asyik FM ya, semasa cuti sekolah ya, biasanya kami akan pergerakan aktiviti lah ya di Asyik FM. Biasanya kita memanggil pelajar yang berjaya kebiasaannya ya ke konti HFM ya, untuk ialah untuk kita mengisi untuk mereka sambil berkomputer mereka boleh fikir kan, maknanya nak jadi apa besar nanti ya, pendidikan ni boleh pergi buat ke mana ya. Jadi itulah antara aktiviti yang juga kita juga buat temu bual pelajar, juga segmen pendidikan dan juga segmen belajar bahasa orang asli pun ada ya. Nama Cepikai ya, sebab orang asli adalah pemuda suku, jadi nak belajar tu cukup cukup ambil masa. Dengan 18 bahasa kan. Dan juga ada juga program jelajah Asyik FM turun padang ke kampung ya. Seperti pada hari Jumaat lepas, rakan penyampai kita DJ Alung dan juga DJ Azmi turun bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli ke kampung Posko Kelantan ya. Sambil program kesihatan di sana ya. Kita juga Asyik FM juga berkongsi lah kepentingan untuk menjaga kesihatan di sana. Jadi antara program lah di sepanjang orang kata cuti sekolah yang kami turut terlibat lah kan. Dan segmen juga cuti program luar.
0: Okey, itu di Asyik FM. Tapi selalunya kan bila kita cakap pasal musim cuti sekolah ni, mulalah kan anak-anak ataupun adik-adik ni, dia memang literally cuti. Dia memang kalau boleh kat rumah tu nak rehat, nak tidur, kalau boleh tak nak pegang buku, tak nak buat apa-apa pun. Kecuali main gadget lah kot, barang-barang kali kan. Betul. Tapi apa mungkin kita boleh bagikan tips ataupun mesej kepada ibu bapa di luar sana untuk mengisi masa lapang anak-anak ini bukan sekadar berehat semata-mata tapi penuh dengan pengisian. Seperti contoh bidang-bidang kemahiran ataupun perkara-perkara lain yang lebih bermanfaat. Kita nak tanya ke Melaka, Melaka FM.
1: Baik, terima kasih Syafiqah dan juga Munawar ya. Kalau sebut berkenaan dengan cuti sekolah ni, seperti yang Syafiqah sebutkan tadi, bukanlah maknanya terus tutup buku ya, bukanlah terus rehat semata-mata, tapi sebenarnya satu peluang terbaik untuk adik-adik kita ni belajar perkara yang tak dapat dipelajari dekat dalam bilik darjah misalnya kan. Macam contoh kepada pelajar, boleh gunakan cuti ni cuba benda-benda baru. Contohnya belajar masak, tolonglah mak ayah dekat dapur tu kan. Lepas tu kalau ada yang keluarga yang berniaga kecil-kecilan, boleh tolong kan, ataupun boleh juga sertai aktiviti-aktiviti sukan, berenang contohnya, ataupun kita boleh memperbaiki kemahiran komunikasi ya. Sebab apa, pengalaman seperti ini sebenarnya akan membentuk keyakinan diri, lepas tu bentuk disiplin kita dan juga kematangan hidup. Kalau kepada ibu bapa pula, jadikan cuti sekolah ni sebagai salah satu waktu yang berkualiti untuk anak-anak. Tak semestinya perlu nak cuti jauh-jauh kan Syafiqah dan juga Munawar, ataupun nak kena berbelanja besar ke. Kalau Melaka sebut besar, kadang-kadang aktiviti sederhana contohnya berkebun ke ya, masak-masak bersama dengan family ya, ziarah keluarga ataupun bawa anak ke tempat-tempat lokasi menarik. Melaka ni banyak lokasi-lokasi bersejarah, boleh bawa anak-anak. Jadi luangkan masa sebenarnya dengan cuti sekolah ni, pergi ke tempat-tempat bersejarah ya. Yang penting ialah perhatian, bimbingan dan juga masa bersama tu.
2: Menarik fungsiannya. Kalau musim cuti sekolah ni kan, antara negeri yang menjadi tumpuan untuk ibu bapa membawa anak-anak mereka adalah negeri Melaka. Selain itu juga antara negeri kemarahan sendiri untuk merasakan ketenangan pastinya Perlis lah. Okay. Dia tanya kawan-kawan dia, yeah. Polis FM, apa antara inisiatif daripada pihak Polis FM sendiri untuk ialah menyantuni adik-adik kita ini semasa musim cuti sekolah.
5: Ya, terima kasih Syafiqah dan juga Munawar, kawan-kawan kita dari Asyik FM dan juga Belaka FM. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dululah hari ini 17 Mei 2026. Merupakan hari yang cukup istimewa lah bagi kami semua di negeri Perlis ni. Hari ni saya mewakili lah patik bagi seluruh warga kerja Perlis FM, RTM merafak sembah lah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulal. Patik juga merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Ibni Almarhum Tengku Abdul Rashid. Semoga Allah SWT melanjutkan usia Tuanku, mengurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan yang berpanjangan serta memberkati pemerintahan Tuanku demi kemakmuran negeri dan juga rakyat jelata. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Okey, berkenaan dengan tajuk kita pagi ni, sebenarnya kita di Perlis FM ni sebenarnya dah ada siarkanlah antara rancangan untuk anak-anak ni. Kita ada rancangan Cumi-Cumi, kita ada rancangan Vibe Gentu, kita ada rancangan Hello You. Banyaklah antara program yang kita bawakan bersempena dengan cuti sekolah ni. Dan rancangan yang berbentuk pendidikan ni, motivasi, pembangunan diri, ini mampulah memberi inspirasi sebenarnya kepada pelajar untuk mengisi masa cuti lah secara positif. Jadi kita juga dapat berinteraksi tau bersama dengan guru kaunselor, pelajar cemerlang, tongkok inspirasi, yang mana pelajar ini didedahkanlah dengan idea serta pengalaman lah yang memberi manfaat kepada perkembangan diri mereka lah. Di Perlis FM ni berperanan sebagai medium hiburan berinformasi dan menyampaikan kandungan yang santai, tetapi juga mendidiklah pelajar supaya tidak terlalu leka sebenarnya dengan aktiviti yang kurang berfaedah sepanjang cuti persekolahan ni. Jadi adik-adik, ni sepanjang cuti ni dengarkan Perlis FM. Boleh dengar secara online juga di RTM Klik dan juga TikTok Perlis FM. Tu dia cara-cara dia. Syafiqah.
0: Tu dia cara-cara dia. Kalau dengar Perlis FM mana tahu boleh jadi penyampai radio pula kan lepas ni kan.
2: Pandai cakap utara.
0: Tu dia. Sekali-sekala. Okey, terima kasih kita nak cakap kepada ketiga-tiga jejaka kita daripada Melaka FM, Perlis FM dan juga Asyik FM. Terima kasih kerana sudi berkongsi tips bagaimana sebenarnya untuk kita mengisi masa lapang anak-anak ini ketika musim cuti sekolah nanti. Terima kasih. Azizi, Astro dan juga Jojo.
2: Terima kasih. Terima kasih semuanya.
5: Terima kasih.
2: Bye. Okay.

0: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

Okey, 102.9 MHz Gang, 8.39 menit pagi. Terima kasih kepada Ustaz sahabat saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Azizul yang bersama dengan saya Momentum di Malaysia FM. 8.39 menit pagi. Tadi kita bersiar langsung seketika lah di Sok Pagi Malaysia. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tengah gamak saya balik kepada saya balik. Kan? Alhamdulillah. Okey, terima kasih juga kepada sahabat saya Kak Zarina. Terima kasih Kak Zarina. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi katanya. Selamat tugas di pagi hari Minggu. Kita sarapan. Baik kita sarapan gitu. Kaida waktu saya cuti, Kaida tak berajak tau. Dia kata kita tugas-tugas cakap-cakap dia waktu ni lah juga. Okey. Mata manusia memang hebat dalam melihat kesalahan orang lain katanya. Tapi buta dalam melihat kesalahan diri sendiri. Betul, Kak Ina. Sebab kita tak boleh tengok diri kita tau. Kita tengok dekat depan cermin pun kita tak tahu tu kita ke. Jadi jangan bangga dengan kecantikan anda. Jangan merasa diri kita hebat. Sebab segala-galanya kaca, geng, yang reflect balik diri kita. Tu dia cara-cara dia. Please FM.

Alahai, 8.43 minit pagi, Plays FM 102.9 MHz. Okey, yang baru sampai ke Negeri Perlis hari ini, ini merupakan hari yang istimewa lah untuk anda. Jadi ambil kesempatan ni, cuaca pun baik. Roda-roda sekitar Negeri Perlis ni kan, menikmati keindahan alam dengan suasana yang macam ni. Nak kata redup tak redup, nak kata tenang tak tenang gitu. Adakah tenang tak tenang? Terima kasih kepada sahabat saya Hazri Sanjuredi dan juga Zidin yang sedang dengarkan Plays FM waktu di geng. Selalunya hari Ahad ni kita ada rancangan Medic Radio tau. 9.15 minit pagi. Tapi untuk hari ni rancangan Medic Radio tak dapat disiarkan kerana ada program lain yang berlangsung. Tapi macam mana pun saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sikitlah info kesihatan ya. Ini berkenaan dengan kesan awal penyakit buah pinggang kronik. Sangat-sangat penting info untuk kesihatan. Sekejap lagi saya kongsikan dengan anda.

3 minit pagi, geng. Saya nak kongsi sikitlah dengan anda. Ini berkenaan dengan apa tahu. Kesan awal penyakit buah pinggang kronik. Buah pinggang kronik ni, CKD ni adalah ancaman dalam diam ya, yang melarat tanpa disedari. Sehingga menyebabkan ia menjadi tahap lanjut lah. Data di Malaysia menunjukkan kadar prevalensi wanita adalah 14%, sedikit lebih tinggi lah berbanding dengan lelaki pada 12%. Dan menurut pakar nefrologi dan juga pemindahan buah pinggang di Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway SMC, Dr. Rosda Wati Yahya, jurang antara jantina ini tidak selalunya jelas dalam praktis harian. Okey. Secara konsisten, faktor utama CKD masih lagi didoronglah oleh masalah metabolik seperti diabetes, hipertensi, darah tinggi lah. Ini menjejaskan lelaki dan wanita dalam jumlah yang hampir sama. Sebanyak 86% daripada kes CKD di pusat buah pinggang berpunca daripada masalah metabolik. Data dekat Malaysia, Malaysian Dialysis Transplantation Registry 2023 menunjukkan diabetes dan juga hipertensi adalah punca utamalah kegagalan buah pinggang, masing-masing menyumbang sebanyak 56% dan 30% daripada keseluruhan kes. Okey, kedua-dua keadaan ini terjadi secara senyap dan merosakkan buah pinggang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun tau, tanpa disedari penyakit. Jadi apa yang membimbangkan, ramai individu hanya menyedari apabila fungsi buah pinggang sudah merosot dengan ketara. Malah ada juga yang hanya mengetahui bahawa rawatan dialisis sudah tak perlu dilakukan. Ini sangat-sangat penting lah. Okey, jangan salah tafsir ya. Dr. Rusnawati berkata salah satu cabaran utamalah dalam pengesanan awal CKD ni, khususnya dalam kalangan wanita, ialah simptomnya mudah disalah tafsir sebagai masalah biasa. Keletihan berpanjangan contohnya lah, sering dianggap berpunca daripada kesibukan harian, tekanan kerja atau tanggungjawab mengurus keluarga. Ini bahaya. Kita duk rasakan kita letih mungkin sebab kita sibuk kat rumah, tugasan harian, tekanan kerja, tanggungjawab mengurus keluarga. Rupa-rupanya cerita lain. Kelesuan ni sering dikaitkan dengan anemia atau perubahan hormon, manakala kekerapan membuang air kecil pada waktu malam disangka berkaitan kelemahan otot pelvik, terutamanya selepas anda bersalin lah. Bengkak pada kaki, buku lali, muka sering dianggap sebagai masalah pengekalan air biasa, dan wanita sering menganggap simptom ini sebagai perkara biasa. Mereka menyangka ia berpunca daripada stres, penuaan atau hormon dan bukannya penyakit buah pinggang. Jadi hati-hati geng, kalau ada tanda-tanda yang cik sebutkan tadi tu, anda kena buat ujian darah lah. Terdapat beberapa tanda amaran juga yang harus tak harus anda abaikan. Kalau berlaku yang ini, anda kena ambil perhatian. Perubahan pada air kencing, berbuih atau berubah warna, hilang selera makan, loya, tekanan darah tinggi yang suka dikawal. Keputusan ujian darah juga boleh mengelirukan, terutamanya bagi wanita, tahap kreatinin. Itu petunjuk utamalah fungsi buah pinggang dipengaruhi secara langsung oleh jisim otot. Okey, anda boleh baca apa yang saya bacakan ni, dibuatkan dalam berita harian, info sihat penting geng, terutamanya wanita baca untuk sama-samalah kita tahu berkenaan dengan info kesihatan. Itu dia cara-cara dia, walaupun tak ada Magic Radio, kita tetap kongsikan juga untuk anda. Alright, 9 pagi macam biasa geng, berita utama 9 pagi akan ke udara.

0: KVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menumpukan pada bidang-bidang ini termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Nah, jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Kusani semua untuk tanya keperluan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ni kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah 5.6 bilion ringgit sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900 ribu pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara. China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung.

0: din salon. Ok, Sucan Plus. Dan până strima lanson the RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
4: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
5: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
6: Pertama, basuh muka dengan air.
5: Alah, make up aku ni macam mana?
6: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
5: Sayang nyawalah.
6: Kedua, dengar muzik yang rancak.
5: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
6: Ketiga, elak memandu berseorangan.
5: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
6: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
5: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Okey, 9.25 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan semua yang mendengarkan 102.9 MHz. Okey, geng, bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, saya nak kongsikan dengan anda lah berkenaan dengan anda boleh ikuti siaran langsung ya, istiadat perbarisan kawalan kehormat utama dan istiadat penugerahan darjah-darjah kebesaran. Ini bersama dengan rakan penyampai di Perlis FM nanti mulai jam 10 pagi nantilah . Boleh dengarkan jam 10 pagi Mat Shah dan juga DJ As akan bersama dengan anda nanti. Mereka akan bawakanlah secara langsung istiadat pembarisan kawalan kehormat utama dan istiadat penugerahan darjah-darjah kebesaran bersama dengan rakan-rakan penyampai nanti. Dan di samping itu juga saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 ya, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, penutupan jalan ni yang bermula daripada 15 hingga 17 Mei 2026 Jumaat, Sabtu dan Ahad, masanya 7 pagi hingga jam 1 tengah hari ya. Lokasinya ialah jalan di hadapan istana ini, bermula dari simpang Bunga Emas hingga ke simpang Masjid Negeri ya, di kedua-dua arah. Ditutuplah mulai jam 7 pagi hingga 1 tengah hari. Walaupun bagaimanapun, laluan ke stesen komuter Arau tidak terjejas, geng. Untuk anda yang mungkin nak ke stesen komuter Arau yang itu tidak terjejas lah. Dan satu lagi juga yang saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis bagi hari kelepasan UMN Negeri Perlis untuk bulan Mei lah. Hari ini 17 Mei 2026 hari Ahad, bersempena dengan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, UTC ditutup esok buka balik lah. Cuma hari ini saja ditutup. Kemudian pada 26 Mei 2026 hari Selasa, yang ini sehari sebelum Hari Raya Aidiladha lah UTC juga beroperasi separuh hari, iaitu 8 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian pada 27 dan 28 Mei 2026 Rabu dan Khamis, Hari Raya Aidiladha insyaAllah juga ditutup. Dan 31 Mei 2026 hari Ahad bersempena dengan Hari Wesah juga ditutup lah insyaAllah Kemudian pada 1 Jun 2026 hari Isnin, ini Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang dipertua Tuan Agong, juga ditutup. Jadi dibuka balik pada 2 Jun lah 2026. Mungkin ada kawan-kawan yang nak selesaikan lah sebarang permasalahan di UTC Perlis tu, kena tengok samalah jadual penutupan UTC Perlis. Alright, 102.9 MHz.

Tuanku Dirgahayu Tuanku. 9.30 pagi. Terima kasih pada sahabat saya yang sedang dengarkan 102.9 MHz yang hantarkan ucapan selamat pagi ni. Tak sempat saya kongsikan tadi. Terima kasih kepada Kak Sepia Razak. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi katanya. Syukur Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Sepia Razak Syamsul Putra. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Syukur kita diberikan nikmat oleh Allah SWT. Terima kasih. Syukri. Terima kasih Syukri. Dengarkan 102.9 MHz juga. Okey, saya nak kongsi kejap lagi. Ini berkenaan dengan apa tau. Kita kena latih geng anak-anak kita ya, supaya tidak terikut-ikutlah gaya boros. Macam mana cerita? Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda. Tunggu Polis FM serasi denganku.

זול אליף, סמו פייני. אוקיי, סמילד תיגב לא תיגב בני פאגי, סאטה קוסם דואה, פופלן סמילד בגס. אוקיי, תמקסי כבר זול אליף תניה, היי אבא פרוס, אבטוגס כתניה, הרב, זול אליף סיהן על פייאט דניה, hari ni tak ada ke medic radio? Okey, hari ni kita terpaksa elakkanlah medic radio tu, insyaAllah minggu depan ada balik lah kan. Ada tugasan lain yang perlu diselesaikan insyaAllah. Tapi Zuali boleh dengar terus Plays FM. Tak ada pukul 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti istirahat perbarisan dari Istana Arau dan Kawalan Kehormat Utama, istirahat penganugerahan darjah-darjah kebesaran. Ini bersama dengan rakan penyampai Plays FM. Mulai jam 10.15 pagi nantilah DJ Mat Shah dan juga DJ As akan bersama dengan anda memberikan liputan lah apa yang yang sedang berlangsung di Istana Arau, insyaAllah. Terima kasih juga kepada Kak Ani. Hai Kak Ani, waalaikumsalam. Kak Ani kok diam? Jom on the way COD kuih, dia kata. Alhamdulillah, rezeki banyak kuih. Kak Ani hantar gambar kat saya, saya tak dapat nak kongsikan dengan anda lah. Dan terima kasih kepada Kak Ani. Oh, aktif Kak Ani cari rezeki, alhamdulillah. Dan rezeki ni dia mai dalam macam-macam bentuk. Jadi tawakal, minta kepada Allah SWT, insyaAllah ada jalan dia. Terima kasih Kak Ani daripada Kok Diang Alive. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ya, kita sebagai ibu bapa ni kan, kita kena pantau jugalah anak-anak kita jangan terikut gaya yang boros ni. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro berkenaan dengan anak zaman law ni, sebahagiannya terdedahlah kepada pemikiran biar pape asep gaya, kata orang berak kan. Ini menjadikan mereka ni golongan rentan tau. Rentan ni boleh difahami sebagai golongan berisiko lah, mudah dipengaruhi terutamanya merujuk kepada trend lah di media sosial. Sekarang ni anak-anak kita dia tengok dekat media sosial tu, dia pun teringin edit macam tu. Ancaman media sosial ni bukan saja kepada ikut-ikutan trend, malah keinginan anak juga meluap-luaplah terhadap suatu barangan tau. Ini berpunca kerana mereka tak mahu dilihat ketinggalan, kan. Kita yang dah berusia ni pun kadang-kadang kita terfikir juga, rasa macam kita tinggal dah kita ni. Tambah-tambah mereka, anak-anak kita ni yang hidup di zaman law ni 2026. Okey, ada tip yang boleh anda amalkan sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak anda lah, mengamalkan hidup yang jimat cermat lah. Yang pertamanya, bezakan keperluan dengan keinginan. Ini konsep yang paling penting lah. Anak-anak sering berasa semua yang dilihat adalah keperluan. Sebaiknya terangkan terperinci mengenai nilai keperluan dan juga keinginan supaya anak-anak ni faham lah dan jelas. Keperluan ialah sesuatu yang perlu ada, seperti buku, kasut diganti apabila sudah sempit selain ubat-ubatan untuk kesihatan. Dan keinginan merujuk pada sesuatu yang jika tak ada, hidup tetap berjalan dengan baik, seperti alat mainan baru dan makanan ringan. Kemudian latihlah anak kita untuk memastikan mereka konsisten dalam pemahaman erti dua nilai ini lah. Ini sangat-sangat penting lah, keperluan dan juga keinginan. Okey, satu lagi ni, kita kena ajarkan jugalah konsep menunggu. Atau ini kebiasaannya boros ni sering muncul kerana keinginan yang perlu dipenuhi dengan kadar segera tau. Terapkan peraturan tunggu 3 hari baru barang mereka diinginkan. Itu dia cara-cara dia. Jika selepas 3 hari hanya masih menginginkan, alasannya dan alasannya masuk akal, baru kita bertimbang untuk membelilah. Jangan hari ni minta, hari ni kita beli. Kadang-kadang kita beli tu dia sat aja, lepas tu dia tinggal gitu je. Kan? Apabila ditangguhkan pembelian barangan itu sehingga lewat beberapa hari, anak akan lupa dan tidak lagi tertariklah dengan barangan tersebut. Okay. Berikan wang saku secara berjadual. Ini elakkan kebiasaan memberikan wang setiap kalilah anak kita minta. Beri duit saku ni dalam bentuk mingguan atau bulanan lah. Bergantunglah kepada usia anak anda. Di langkah ini membantu mereka mengelola keuangan sendiri, dan kaedah ini juga membantu mengasuh anak kita memahamilah kesan jika tidak atur keuangan dengan baik. Contohnya duit habis hari kedua, jangan ditambah. Ia akan memberi pelajaran berharga sebenarnya kepada anak anda mengenai kesan tabiat boros.
Okey, ini yang paling pentinglah, anda kena libatkan anak anda dalam perancangan perbelanjaan. Ajak anak anda menyusun perancangan berbelanja bulanan lah, atau bajet untuk percutian. Dedahkan mereka dengan sumber had sumber keuangan yang terbatas, dan melaluinya anda boleh berfikir antara penyelesaian yang boleh dilakukan ketika berdepan dengan situasi itu. Ini antara yang perlu kita latih lah anak-anak kita. Bukan sekadar berkenaan dengan media sosial dan sebagainya. Tapi boros ni pula jugalah kita kena atau kita kena ajar, bagi pengalaman kepada anak-anak kita. Sangat-sangat penting lah. Kalau tidak, macam-macam mereka beli. Tahu-tahu sampai akaun kita, pening kita. Alright, Police FM.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, boleh tak kalau kita orang Islam ni, kita bagi pakai baju atau topi yang menyerupai perayaan agama lain ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita pakai sesuatu pakaian yang mana menyerupai lambang sesuatu perayaan agama lain, maka itu ditegah. Kita kena bezakan antara dua. Satu, pakaian kaum mata bangsa. Satu lagi, pakaian melibatkan agama. Kalau pakaian melibatkan kaum mata bangsa, itu tak ada masalah. Tetapi kalau pakaian sesuatu agama yang melibatkan agama mereka, melibatkan perayaan agama mereka, itu kita kena elakkan. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, "fahuwa minhum," dia termasuk dalam golongan mereka. Jadi maksud hadis ni, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum adalah sesuatu agama lah maksud riwayat ini. Jadi sebab itu para ulama mengharamkan kalau kita memakai pakaian yang mana menyerupai perayaan agama lain. Tetapi kalau kita pakai pakaian yang mana dipakai oleh bangsa lain yang tidak ada terlibat dengan perayaan agama mereka, itu dibenarkan. Jadi sebab itu contoh, kalau kita nak pakai, sebab itu para ulama sendiri mengharamkan kita pakai yang mana Santa Claus, pakaian-pakaian tersebut. Maka itu juga antara yang mana haram untuk kita orang Islam pakai.
2: Terima kasih Ustaz, jelas sekali.

geng, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya dalam ya, hingga pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Dan jangan lupa untuk anda ikuti jam 10 pagi nanti ya. 10.15 pagi lah. Istiadat pembarisan kawalan kehormat utama. Istiadat penganugerahan darjah-darjah kebesaran. InsyaAllah bersama dengan rakan penyampai di Istana Arau nanti, okey?

0: Segmen Hangat Lead 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Polis FM di Hangat Lead. Tadi di Hingat Pagi dan sekarang ini di Hangat Lead bersama dengan saya Atika Nordin. Dan juga pagi ini kita bersama dengan rakan duet saya bersama.
1: Dan bersama saya Fas.
0: Fas okay. Di pagi Ahad di segmen Hangat Lead. Kita sedang nantikan sekejap saja lagi ini kita akan ikuti bersama lintas langsung istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis. Kita akan bersama dengan rakan pelapor kita iaitu kita akan bersama dengan DJ Muhammad Shah Hashim dan juga penerbit untuk istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis bersama dengan Asfara Wahida binti Aziz. Dan kita sedang nantikan bersama untuk ulasan pada jam 10.15 minit pagi. Sekejap saja lagi anda boleh dengarkan lintas langsung dan keadaan situasi di sana berkenaan istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis. Mungkin sudah pun berada di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Baiklah, kita nantikan seketika dan akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Perlis FM. Terima kasih dengan

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Lawrence Faham Syarasi dengan Ku di segmen Hangat Lit bersama dengan saya Atika dan
1: Fas dekat sini.
0: Selamat pagi Fas.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Atika.
0: Sihat ke Fas?
1: Alhamdulillah, sihat hari ni.
0: Kita ni seminggu sekali orang nak jumpa kan?
1: Ya, seminggu sekali baru boleh nampak muka.
0: Sebab tu duk tanya khabar ni. Tapi itulah kalau semalam perlis betul-betul sejuk kan? Hujan untuk pagi. Pagi ni dia tak hujan sangat.
1: Pagi, dia tak hujan tapi dia cuaca dia seronok, sejuk.
0: Seronok.
1: Dia rasa tenang.
0: Betul lah tu. Tak jadi hangat lilik lah. Jadi segmen sejuk didik. Baiklah, kita dah menghampiri ke slot Sinar Duha sebentar sahaja lagi. Dan juga jam ini kita ada lagu FYP dekat TikTok. Kalau orang nak follow kita dekat TikTok, kat mana eh Fas?
1: Kalau nak follow kita dekat TikTok, boleh pergi dekat Pelik FM. Dan juga boleh pergi ke Facebook kita Pelik FM dan boleh layari art.rtm klik.
0: Lah. Aplikasi RTM Klik tu wajib kena ada tau.
1: Ya, yang tu wajib.
0: Sebab RTM saja yang betul-betul menyajikan siaran secara percuma. Kita ada 34 stesen radio RTM seluruh negara. Kita ada juga saluran TV1, TV2, di berita sukan, macam-macam segalanya percuma. Kalau tempat lain kena belilah Fas nak tengok, kena bayar kan. Sini anda nak layari, nak tengok drama-drama ke semua secara percuma.
1: Percuma sahaja.
0: Best ke best?
1: Best sangat-sangat.
0: Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik. Okey, kita nantikan juga, masih lagi menantikan untuk siaran Lapor Terus bersama dengan pengulas kita untuk istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat Negeri Perlis bersama dengan rakan pengulas di sana, iaitu DJ Bashar Hashim bersama dengan penerbit Azfar Wahida binti Aziz, dan juga kita ada rakan-rakan jurutera yang bertugas di sana iaitu bersama dengan Muhammad Azhari bin Maknur dan juga Muhammad Khoshairi bin Jamaluddin. Jadi untuk anda, nantikan bersama hanya di Perlis FM
1: Serasi dengan Ku.

0: Hang Elite Plus FM, Surasi dengan Kus. Dan sekarang ini jam dah menunjuk pukul berapa, Fas?
1: Jam menunjukkan pukul 10.45 minit pagi.
0: Kalau 10.45 minit pagi, maknanya kita akan ikuti lagu yang sedang hits di ruangan lagu. FYP. Saya tanya Fas dari lagu FYP yang lalu dekat TikTok Fas. Lagu apa tadi, Fas?
1: Lagu yang lalu dekat FYP kita tadi, lagu-lagu Amir Masdi.
0: Amir Masdi, Calar.
1: Tengah trending sekarang.
0: Tengah trending. Sebab lalu lagu tu dekat Fas, mungkin dekat TikTok anda juga. Jom kita layan lagu FYP Calar Amir Masdi, Hangat Lit Polis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Superhits TikTok FYP.
1: Hold up, honey, it's a

0: Pulse FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal mendengarkan Pulse FM walau di mana jua anda berada. Seketika kita terus saja untuk ikuti lapor terus istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis bersama dengan rakan pengulas DJ Muhammad Syah Hashim juga bersama DJ Az Farah Wahidah binti Aziz. Silakan.
1: Terima kasih Tika di Konti Perlis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam penghormat para pendengar setia Perlis FM, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Taala kerana pada pagi yang penuh bersejarah dan bermakna ini kita bersama-sama dapat mengikuti siaran langsung istiadat sambutan keputeraan Raja Perlis ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail yang amat dikasihi rakyat. Bersama saya Muhammad Syah Hashim
2: dan saya Az Farah Wahidah Aziz, kami akan bersama-sama anda dari Istana Arau Perlis untuk kita merakamkan satu sejarah istiadat diraja Melayu yang penuh tertib ini. Dan sesungguhnya institusi raja merupakan lambang kedaulatan negeri, tempat rakyat menumpang kasih, berteduh harapan serta menyemai kesetiaan. Semoga Allah Subhanahu Taala melanjutkan usia, mengurniakan kesihatan yang berpanjangan serta terus menaungi pemerintahan tuanku dengan daulat dan kemakmuran bagi sekalian rakyat dan juga negeri. Bagai dikata raja payung negeri bertuah, tempat rakyat menumpang teduh, daulat dijunjung sepenuh limpah, negeri makmur hidup pengkukuh. Pohon sena tempat berteduh, daunnya rimbun ditiup payu, raja dan rakyat ikatan teguh, payung negeri tempat mengadu.
1: Begitulah resamnya kita di bumi bertuah ini. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis merupakan payung kedaulatan, tempat rakyat tumpang berteduh. Di bawah naungan baginda, seluruh rakyat jelata hidup dalam suasana aman, damai dan penuh muafakat. Ketika ini suasana di pekarangan secara cukup indah dan penuh adat kebesaran Melayu dan juga kelihatan para tetamu kehormat, pembesar-pembesar negeri, pegawai kerajaan dan jemputan khas mula mengambil tempat masing-masing bagi menyaksikan adat yang penuh tradisi ini.
2: Baik saudara, awal pagi tadi telah pun berlangsung istiadat perbarisan kawalan utama sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yang mana istiadat pemeriksaan perbarisan tersebut telah pun disempurnakan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dengan penuh kedaulatan oleh Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD yang berpangkalan di Kem Bukit Kauda Mata Air Perlis. Dan untuk perbarisan pagi tadi melibatkan 3 pegawai dan 100 anggota lain-lain pangkat, yang mana disambut dengan gema 21 das tembakan meriam oleh Regimen Artileri Diraja sebagai tanda penghormatan tertinggi sebelum baginda berangkat ke Balai Rung Seri bagi menyempurnakan istiadat pengundian darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan Negeri Perlis kepada para penerima yang berjasa.
1: Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail telah diputerakan di Arau Perlis pada 17 hari bulan Mei 1943. Baginda merupakan anaknya kedua kepada almarhum Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalulail dan almarhum Tuanku Tengku Budriah binti almarhum Tengku Ismail. Pada 17 April 2000, Tuanku Syed Sirajuddin dimasyurkan menjadi Raja Perlis ke-7 selepas kemangkatan ayahanda baginda. Baginda merupakan Raja Perlis yang pertama dilantik selepas Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis digubal pada tahun 1948. Bermula dari saat itulah, Tuanku Syed Sirajuddin menjadi payung negeri yang menaungi seluruh hal ehwal dan keberadaan rakyatnya. Bersama-sama Tuanku Tengku Fauziah sebagai Raja Perempuan Perlis, baginda berdua sentiasa kasih dan mengambil berat terhadap rakyat, pentadbiran agama Islam serta pembangunan negeri. Selain itu, baginda turut dilantik sebagai kolonel yang dipertua Regiment Ranger Diraja RRD dan Korps Polis Tentera Diraja KPTD serta Chancellor University Sains Malaysia USM. Di bawah pemerintahan baginda, negeri Perlis turut berkembang dalam pelbagai aspek termasuk pendidikan, pembangunan modal insan dan kebajikan rakyat. Baginda sering zahirkan titah supaya rakyat hidup bersatu padu, menghormati nilai agama serta memelihara keharmonian negeri.
2: Baik, ketika ini di Balai Rong Seri terukir indah insyaAllah dalam lipatan sejarah untuk hari ini, yang mana keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syed Putra Jamalai sebenarnya telah pun memberikan khidmat dan juga sumbangan bakti untuk agama Islam yang mulia ini di negeri Perlis terutamanya. Dan semasa menjadi Raja Muda lagi, baginda diamanahkan oleh ayahandanya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Jamalai sebagai Yang di-Pertuan Maib yang kelima pada tahun 1986. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana kesungguhan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja yang ketika itu sebagai Yang di-Pertuan Maib mempertahankan ketinggian agama Islam bersendikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang bersesuaian dengan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Perlis sentiasa dikenang dan juga diabadikan. Baginda juga sering berangkat ke majlis-majlis agama yang menjadi wadah dan juga wahana mengkasakan agama Islam, dan keteguhan ini juga sebenarnya memantapkan lagi organisasi Maib kalau kita lihat yang boleh dilestarikan dengan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai sebagai Yang di-Pertuan Maib pada tanggal 14 Disember 2001.
1: Di Balai Rong Seri ketika ini semakin dipenuhi dengan kehadiran tetamu-tetamu kenamaan serta kerabat diraja dalam suasana penuh adat istiadat Melayu, dan kelihatan sudah pun memasuki Balai Rong Seri ini. Yang Arif Dato' Muhammad Abah Zafri bin Muhammad Abbas, Hakim Mahkamah Tinggi bersama-sama isteri hadir bagi menyempurnakan istiadat pada hari penuh secara ini. Teruk berangkat masuk ke Balai Rong Seri ialah Yang Mak Mulia Tengku Tengku Bergelar Puteri-Puteri serta kerabat-kerabat diraja yang tampil anggun dan segak dalam busana istiadat diraja sekaligus menjelaskan kehalusan adat dan warisan diraja Perlis yang terus dipelihara dari satu generasi ke satu generasi.
2: Dan ketika ini juga di Balai Rong Seri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis dan isteri turut masuk ke Balai Rong Seri waktu ini. Baik saudara, kita juga akan bersama-sama selepas ini juga untuk mengikuti istiadat ini dengan penuh tertibnya, yang mana Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis bukan sahaja menjadi lambang kedaulatan pemerintahan baginda, malah turut menjadi medan untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara institusi diraja dan juga rakyat jelata. Dan sambutan ini juga memperlihatkan sebenarnya kesinambungan tradisi warisan Melayu yang menjadi identiti negeri Perlis sejak sekian lama lagi. Dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga amat dikenali sebagai pemerintah yang bersederhana, berjiwa rakyat dan sentiasa mengambil berat akan kesejahteraan negeri serta rakyat jelata tanpa mengira latar belakang. Dan selain itu juga baginda turut aktif dalam pelbagai program kebajikan, pendidikan, pembangunan belia serta kegiatan keagamaan di

yang teramat mulia, Tuanku Raja Pemuda Perlis berangkat masuk ke Balai Rong Seri. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullah juga pernah ditambal sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-12, dan pada hari ini 25 April 2002 Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullah ditambalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-12 dalam penuh adat istiadat di Balai Rong Seri, Istana Negara Kuala Lumpur. Dalam ikrar, baginda berjanji akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan mengikut undang-undang dan perlembagaan negara, serta memelihara agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman.

Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perempuan Perlis berangkat masuk ke Balai Rongseri.

Keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis ke Balai Ruang Seri diri dengan tiupan nafiri dan juga kelihatan alat-alat kebesaran diraja turut mengiringi baginda berdua menuju ke singgasana melambangkan kedaulatan pemerintahan serta kemuliaan institusi raja berperlembagaan.

0: Lagu Negeri Perlis baru saja dimainkan oleh kumpulan Pancaragam Polis Diraja Malaysia.
1: Baik saudara, singgasana Diraja Perlis yang tersegam indah di Balai Rong Seri ketika ini menjadi lambang kemegahan, kedaulatan serta kesinambungan pemerintahan Raja Perlagaan di Negeri Perlis. Yang mana singgasana ini merupakan juga tempat bersemayam raja sebagai lambang tahta kerajaan Negeri Perlis. Dibina pada tahun 1986 dengan menggunakan kayu jati pertama yang terdapat dalam Negeri Perlis sendiri.
0: Saudara, apabila berbicara tentang Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis.

0: Guys, kita tidak boleh lari daripada memperkatakan tentang sifat ihsan dan kerja-kerja kebajikan yang amat dekat di sanubari baginda. Baginda sentiasa memastikan golongan yang memerlukan, anak-anak yatim, asnaf dan mereka yang ditimpa musibah sentiasa mendapat perhatian dan pembelaan segera.
1: Kita juga sering melihat imej Duli Yang Maha Mulia Baginda malah sehingga kini juga bersama-sama dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis menyelusuri kampung-kampung, mengetuk pintu rumah rakyat kurang berkemampuan untuk menyampaikan bantuan secara langsung. Dan inilah sebenarnya bukti nyata bahawa Baginda bukan sahaja bertahta di istana, tapi Baginda juga bertahta di dalam hati setiap rakyat Perlis.
2: بسم الله

Christian. ورضوان من الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi. Beliau merupakan pemenang tilawah Al-Quran peringkat negeri Perlis dan mewakili Perlis ke tilawah dan hafazan kebangsaan baru-baru ini.
2: Baik saudara, institusi beraja dan juga kepimpinan negeri merupakan payung naungan yang wajib berdiri di atas paksi keadilan yang mutlak. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Quran, seorang pemimpin dituntut untuk meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya tanpa mengira pangkat maupun darjat demi memastikan hak rakyat sentiasa terpelihara. Dan keadilan ini juga sebenarnya dikukuhkan juga melalui amalan syura, budaya bermesyuarat dan saling bertukar pandangan.
3: Patik pohon ampuni limpah kenan duli yang maha mulia tuanku untuk patik memulakan istiadat persembahan titah ucapan tahniah dan tansetia serta pengurniaan darjah-darjah kebesaran bintang-bintang dan pingat-pingat mengambil sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja. Ampun Tuanku.
1: Pegawai Istiadat Istana Arau berbagai Dato' Zul Aznam Harun memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk memulakan istiadat menyembah ucapan tahniah dan tasdia serta istiadat penganugerahan darjah kebesaran negeri.
2: Saudara, sambil kita menyaksikan selepas ini seorang demi seorang tokoh masyarakat, juga penjawat awam dan anggota keselamatan yang akan tampil ke hadapan singgasana, terselah juga satu lagi bukti pelaksanaan agenda kebajikan.
3: Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, maka inilah diisytiharkan bahawasanya istiadat persembahan ucapan tahniah dan tasdia serta pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat bersempena dengan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja dizahirkan sekarang.
2: Baik, kita juga akan sama-sama mendengarkan selepas ini bacaan doa yang akan dipimpin oleh Sahibul Samaha Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, bagi memohon kehadap Allah agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis serta Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis sentiasa dikurniakan keafiatan, kesejahteraan, kebijaksanaan dalam memayungi negeri dan juga rakyat jelata dan seterusnya terus memimpin Negeri Perlis dalam suasana aman, harmoni dan juga penuh kemakmuran.
1: Dan sempena penganugerahan darjah-darjah kebesaran dan kali ini AS ya, untuk sesi yang pertama sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullah Negeri Perlis bagi tahun 2026 ini.
2: Istiadat untuk hari ini juga saudara, pengurniaan pingat adalah cermin kepada kebersamaan antara raja dan rakyat di mana pemimpin terus memikul amanah Allah dengan penuh tanggungjawab manakala rakyat membalasnya dengan keatatan dan juga kesetiaan.
1: Baiklah, sama-sama kita dengarkan bacaan doa yang dipimpin oleh Sahibul Samaha Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis.
4: حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا Allahumma ihfazna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatik an nughtala min tahtina. Ya Allah, Ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan pemilik segala keagungan dan kemuliaan, Ya Hayy Ya Qayyum, La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Kami memohon limpah kurniaanmu agar engkau merahmati kami semua sekalian hambamu. Kami pohon berilah kekuatan, kesihatan dan keberkatan umur kepada Raja Pemerintah kami, Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Al-Marhum, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Perempuan kami, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Panjangkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat jasad dan fikiran. Ya Mannan, turunkan sakinahmu, berikanlah kedamaian dan kebahagiaan di jiwa baginda berdua. Hiasilah kehidupan baginda berdua dengan perkara-perkara yang engkau redha. Baikilah segala urusan baginda berdua. Berikanlah untuk baginda berdua husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, demikian berilah inayah, taufik dan rahmatmu kepada Tuanku Raja Muda Perlis dan Tuanku Raja Puan Muda Perlis serta putera-puteri diraja juga seluruh kaum kerabat. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Karim, berikanlah keberkatan kepada negeri Perlis ini, para pemimpin dan seluruh penduduknya serta sesiapa yang masuk ke dalamnya dengan niat yang baik. Hiasilah kami di negeri ini dengan keimanan kepadamu dan limpahilah kami rezeki yang halal lagi baik. Berkatilah tanahnya agar subur dan berkatilah segala urusan halal dalamnya agar mengeluarkan hasil yang melimpah lagi berkah. Jauhilah tanah kami ini dari wabak, bencana, kemudaratan dan kesedihan. Hanya kepadamu saja kami mengabdikan diri dan memohon segala pertolongan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi saudara bacaan doa yang telah disampaikan oleh Sahibus Samaha Profesor Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Azri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Doa dipanjatkan agar rakyat negeri ini hidup terus dalam keadaan bersatu padu, saling menghormati dan bersama-sama memelihara kemakmuran yang dikecapi selam ini. Semoga negeri Perlis yang berada di bawah pemerintahan raja yang berdaulat akan terus dilimpahi keamanan dan dijauhkan daripada sebarang musibah. Mudah-mudahan segala doa yang dipanjatkan diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya membawa keberkatan kepada seluruh perjalanan majlis sambutan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang penuh bersejarah ini.
3: Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, diiringi oleh Yang Amat Mulia Tuanku Puteri Mahkota dan Yang Amat Mulia Tuanku Syarif Bendahara Perlis, diperkenan menghadap untuk mempersembahkan titah ucapan tahniah dan taat setia mewakili kerabat diraja. Duli Yang Teramat Mulia Tuanku.
2: Sebagai institusi yang dihormati, peranan raja bukan hanya dalam hal ehwal kenegaraan tetapi juga dalam menyemai semangat kesukarelawanan, perpaduan dan juga kasih sayang. Dan sesungguhnya budaya menghargai jasa merupakan warisan luhur yang terus dipelihara dalam institusi diraja Melayu.
1: Baiklah, marilah sama-sama kita ikuti titah ucapan tahniah oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalul
5: Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadap Seri Paduka Ayahanda dan Seri Paduka Bonda yang Paduka Ananda kasihi, sanjung tinggi dan sentiasa dalam doa restu. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla atas limpah kurnia yang mengizinkan Paduka Ananda mewakili seluruh kerabat negeri untuk merafak sembah dan menyampaikan ucapan tahniah sempena keputeraan ke-83 Sri Paduka Ayahanda pada hari yang penuh bermakna ini. Dengan izin Allah SWT, semoga Sri Paduka Ayahanda dan Sri Paduka Bunda terus dikurniakan keafiatan, ketenteraman serta perlindungan berpanjangan. Sesungguhnya negeri Perlis terus dirahmati di bawah naungan Ulil Amri yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta menjunjung keadilan dalam pemerintahan. Sri Paduka Ayahanda dan Sri Paduka Bunda, dengan penuh takzim, Paduka Ananda memperbaharui ikrar taat setia bahawa seluruh usrah di Raja Perlis akan terus berdiri teguh di bawah naungan Sri Paduka Ayahanda dengan kesetiaan yang tidak berbelah bagi serta doa yang berterusan demi kemakmuran negeri yang dicintai ini. Paduka Ananda juga mewakili kerabat yang dianugerahkan darjah kebesaran menjunjung kasih di atas limpah perkenan Sri Paduka Ayahanda dan akan membakar semangat untuk terus berusaha serta berbakti kepada negeri dan warganya. Pada kesempatan yang sama, diharapkan rakyat terus berdaya saing, diperkasa dengan mentaliti kelas pertama dalam segala tindakan, dipandu takbir urus berintegriti dan berteraskan syurak demi kedamaian serta keharmonian bersama. Pembangunan negeri ini akan terus dipacu secara menyeluruh meliputi aspek kebajikan, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan prasarana melalui perancangan yang rapi dan berterusan. Semoga agama terus diperkasa, perpaduan diperkukuh, adat dan adab dijunjung serta nilai murni terus disemai demi masa depan negeri dan umatnya yang lebih sentosa. Kerana sesungguhnya raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Daulat tuanku, dergahayu tuanku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku.
1: Demikian tadi saudara Tita, ucapan tahniah oleh Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamrulail, Anak Rasulullah kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulail, Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid.
3: Menteri Besar Perlis, diiringi oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dan Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Titik Tinggi, dikitar menghadap untuk mempersembahkan ucapan tahniah dan taat setia mewakili kerajaan negeri dan seluruh rakyat jelata.
1: Dititah menghadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, diiringi oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dan Yang Berhormat Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis Tuan Izizam Ibrahim, untuk mengiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis menyampaikan ucapan tahniah.
2: Baik saudara, kita akan ikuti ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Tuan Abu Bakar Hamzah, Menteri Besar Perlis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat baginda sekalian. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulai. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tuanku Abdul Rashid. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syaril Akasha Khalil. Ampun Tuanku, dengan penuh hormat dan takzimnya Fatih mewakili kerajaan negeri serta sekalian rakyat jelata merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Tuanku Syed Putra Jamalulai. Patik dan sekalian rakyat merapat sembah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga duli-duli Tuanku serta seluruh kerabat dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta terus diberi kesihatan dengan penuh kedaulatan. Pada hari yang penuh bersejarah ini, Patik ingin menyampaikan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kehadapan duli-duli Tuanku atas ihsan dengan khidmah dan menyunjung kasih pada Tuanku. Ampun Tuanku, sesungguhnya sambutan yang penuh bermakna ini merupakan detik istimewa buat seluruh rakyat negeri Perlis untuk menzahirkan rasa kasih, tahan setia serta penghargaan yang tidak terhingga kehadapan pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang penuh kebijaksanaan, keprihatinan dan sihat dan sifat kasih sayang kepada rakyat. Sepanjang tempoh pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, negeri Perlis terus menikmati suasana keamanan, keharmonian dan kestabilan yang menjadi asas penting kepada pembangunan negeri serta kesejahteraan rakyat. Kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam menyanjungi rakyat serta tanpa mengira latar belakang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi kepada seluruh kepimpinan negeri. Ampun Tuanku, Kerajaan Negeri Perlis sentiasa komited untuk meneruskan agenda pembangunan negeri secara inklusif, progresif dan mampan selaras dengan aspirasi Duli Yang Maha Mulia Tuanku agar kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Dalam konteks semasa, Negeri Perlis sedang memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi negeri melalui penerokaan sektor-sektor baru yang mampu memberikan nilai tambah tinggi kepada rakyat dan negeri. Kerajaan negeri kini giat memperkukuhkan agenda keterjaminan makanan melalui pembangunan sektor pertanian moden. Pendekatan ini bukan sahaja mampu meningkatkan produktiviti sektor pertanian, malah menyokong agenda peralihan tenaga hijau dan pembangunan mampan negeri. Di samping itu, kerajaan negeri turut memberi penekanan terhadap usaha menarik pelaburan berkualiti tinggi, khususnya dalam sektor industri berteknologi tenaga baru diperbaharui, ekonomi digital serta pembangunan sempadan berasaskan kedudukan strategik negeri Perlis. Usaha ini penting bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada anak-anak Perlis serta mengurangkan penghijrahan tenaga kerja muda ke negeri-negeri lain. Kerajaan negeri juga amat prihatin terhadap cabaran peningkatan kos sara hidup yang dirasai rakyat jelata ketika ini. Justru pelbagai inisiatif bantuan kebajikan, program pembangunan usahawan, pemerkasaan ekonomi komuniti serta bantuan pendidikan terus dipergiat bagi memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Dalam masa yang sama, aspek tadbir urus yang cekap dan reformasi perkhidmatan awam turut diberi perhatian serius melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif reformasi kerana birokrasi dan reformasi budaya kerja bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan pelabur. Kerajaan negeri percaya bahawa sistem pentadbiran yang responsif, telus dan berintegriti merupakan asas penting kepada keyakinan rakyat dan pembangunan negeri. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri terus memperkasakan integriti pejabat awam dengan melaksanakan program-program bagi memperkukuhkan aspek integriti dalam tadbir urus serta kerjasama dengan pihak yang berautonomi. Kerajaan negeri sentiasa bersedia mendengar aduan rakyat melalui saluran rasmi yang disediakan. Segala usaha dan inisiatif yang dilaksanakan ini bertujuan memastikan negeri Perlis terus bergerak maju secara seimbang serta tiada golongan rakyat yang tercicir dalam arus pembangunan negeri. Ampun Tuanku, sesungguhnya hubungan erat antara institusi diraja dan rakyat merupakan tunjang utama kepada kestabilan dan kemakmuran negeri ini. Institusi Raja Melayu bukan sahaja menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negeri, malah turut berperanan sebagai payung kepada rakyat dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan terus terpelihara. Rakyat negeri Perlis amat bertuah kerana sentiasa berada di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang sentiasa mengambil berat akan kebajikan rakyat serta perkembangan negeri. Keprihatinan dan titah nasihat Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa menjadi panduan kepada kerajaan negeri dalam rencana dasar dan melaksanakan agenda pembangunan. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini juga, patik mewakili seluruh rakyat negeri Perlis merapatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis sentiasa dikurniakan keafiatan, kesejahteraan, kebahagiaan serta dilanjutkan usia dalam limpah rahmat dan hidayahnya. Semoga Duli-Duli Tuanku terus kekal memayungi negeri dan rakyat Perlis dengan penuh kebesaran, kebijaksanaan dan kemuliaan. Kerajaan dan rakyat sekalian juga memohon untuk menyembah ikrar taat setia yang tiada berbelah bagi kehadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Daulat Tuanku, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku.
1: Demikian tadi saudara ucapan tahniah yang amat berhormat Menteri Besar Perlis dan yang amat berhormat Menteri Besar Perlis dan bersama dengan pengiring-pengiring berundur kembali mengambil tempat.
2: Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin merupakan seorang raja yang sentiasa menzahirkan keprihatinan yang tinggi terhadap kebajikan rakyat di negeri ini dengan sentiasa menitikberatkan kesejahteraan, keharmonian serta pembangunan sosioekonomi masyarakat agar terus terpelihara dan berkembang maju seiring arus kemodenan. Baginda juga sentiasa memastikan setiap lapisan rakyat mendapat perhatian sewajarnya tanpa mengira latar belakang, khususnya dalam aspek pendidikan, kesihatan dan bantuan kebajikan. Selain itu juga, Duli Tuanku turut sering mencemar Duli dengan berangkat ke pelbagai program dan juga majlis untuk turut bersama-sama dengan rakyat bagi menzahirkan sokongan serta mendengar sendiri suara dan juga masalah yang dihadapi oleh rakyat sendiri. Yang mana sikap cakna dan juga mesra rakyat ini juga jelas memperlihatkan bahawa institusi raja bukan sahaja simbol kedaulatan, malah menjadi pelindung serta payung kepada kesejahteraan seluruh negeri Perlis.
1: Sekarang kita akan kita tumpukan perhatian dan menghayati titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin yang sentiasa dizahirkan dengan penuh kebijaksanaan, ketelitian serta pandangan jauh demi memastikan hala tuju negeri Perlis sentiasa berada di landasan yang tepat, progresif dan sejahtera. Titah Baginda bukan sahaja mencerminkan keprihatinan seorang pemerintah terhadap rakyatnya, malah turut menjadi panduan yang serat dengan nilai-nilai murni, semangat perpaduan serta aspirasi untuk melihat negeri Perlis terus maju dalam pelbagai aspek pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sama-sama kita nantikan, saudara, titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamaluddin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga serta para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beta manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama pada hari yang penuh bermakna ini, sempena sambutan ulang tahun keputeraan beta yang ke-83. Beta juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungus-lungus menjayakan sambutan dengan penuh komitmen dan dedikasi. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sambutan ini bukan sekadar satu acara tahunan, tetapi merupakan satu titik untuk kita menilai dengan jujur pencapaian yang telah kita kecapi serta memperkukuhkan azam dalam mendepani cabaran yang semakin kompleks. Beta menghargai segala usaha yang telah dilaksanakan. Namun, beta ingin menggesakkan bahawa usaha-usaha tidak memadai sekiranya ia tidak diterjemahkan kepada hasil yang benar-benar dirasai oleh rakyat. Kemajuan sebenar tidak boleh hanya diukur pada apa yang dirancang, tetapi pada apa yang benar-benar dirasai oleh rakyat. Sedang hadirin sekalian, beta melihat bahawa negeri Perlis kini berada pada landasan yang semakin kukuh ke arah pembangunan yang lebih pesat dan tersusun. Namun demikian, setiap perancangan dan perbelanjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh amanah, berhemah dan bertanggungjawab serta memberi manfaat yang jelas dan nyata kepada rakyat. Kita tidak mahu melihat perancangan yang baik hanya kekal di atas kertas tanpa pelaksanaan yang berkesan. Sehubungan itu, setiap projek dan rancangan hendaklah dilaksanakan dengan cekap, dipantau dengan rapi dan disiapkan dalam tempoh yang munasabah supaya manfaat dapat dinikmati tanpa kelewatan. Namun, dalam kita melangkah ke hadapan, dunia kini berhadapan dengan ketidaktentuan yang semakin menjabar, termasuk tekanan ekonomi global dan perubahan geopolitik. Perkembangan ini memberi kesan kepada tekanan harga barangan, kenaikan harga barangan, kos perkhidmatan serta tekanan terhadap kos sara hidup rakyat. Beta amat memberi perhatian terhadap situasi ini dan berharap agar semua pihak terus memainkan peranan secara proaktif dalam memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam usaha membangunkan negeri, kita tidak boleh terus terikat dengan kelaziman semata-mata. Apa yang perlu diperbaiki, hendaklah diperbaiki. Apa yang tidak relevan, hendaklah diubah. Perlu ditekankan bahawa keberanian untuk melakukan penambahbaikan merupakan asas kepada kemajuan. Segala amanah yang dipikul hendaklah dilaksanakan dengan penuh integriti, keikhlasan dan rasa tanggungjawab yang tinggi demi kepentingan rakyat dan negeri. Beta ingin menegaskan bahawa mereka yang diberi amanah dalam kepimpinan negeri, termasuklah wakil-wakil rakyat, memikul tanggungjawab yang besar dalam menentukan hala tuju dan masa depan negeri ini. Setiap keputusan yang dibuat hendaklah berlandaskan kepentingan rakyat serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan sempit atau jangka pendek. Beta berharap agar setiap orang yang ada dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk membincangkan perkara-perkara yang membina serta menjana idea-idea baru yang mampu membawa perubahan yang bermakna. Kerjasama yang erat dan iktizam yang tinggi amat diperlukan bagi memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sidang hadirin yang beta kasih sekalian, di kesempatan ini beta ingin menyeru agar paduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat terus diperkukuhkan. Negeri Perlis yang kita kasihi ini terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana aman dan harmoni. Kepelbagaian ini merupakan kekuatan yang perlu dipelihara dan diperkukuh. Dalam keadaan dunia yang semakin mencabar, kekuatan sebenar kita terletak kepada kesatuan, saling menghormati dan keupayaan untuk bergerak sebagai satu masyarakat yang bersatu padu. Keharmonian ini bukan sesuatu yang datang dengan sendiri, tetapi perlu dipupuk dan dipelihara secara berterusan oleh semua pihak. Sidang hadirin yang beta kasih sekalian, sebagai payung kepada rakyat dan negeri, institusi raja akan terus memainkan peranan dalam memastikan kestabilan, keharmonian dan kesejahteraan negeri sentiasa terpelihara. Beta akan terus menzahirkan pandangan dan nasihat dengan penuh hikmah demi kepentingan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Pada kesempatan ini juga, beta ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima darjah besaran bintang dan pingat sempena Hari Keputeraan beta pada tahun ini. Kurniaan ini adalah satu pengiktirafan atas jasa dan sumbangan yang telah diberikan. Namun demikian, ia juga merupakan satu amanah yang menuntut para penerima untuk terus memelihara integriti, kepribadian dan tata tertibsila yang tinggi serta menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil masa ini juga untuk mengucap terima kasih kepada pasukan keselamatan terdiri daripada tentera dan polis. Kerana mereka lah kita dapat hidup dengan aman, damai, bekerja dengan harian dengan selamat dan tidur malam pun lena. Tanpa kerja mereka, tugas mereka, saya percaya tidak siapa pun berasa selamat. Dan pada masa ini juga saya ingin ambil peluang untuk mengucap berbanyak terima kasih kepada pasukan bomba dan pasukan sukarela bomba. Kerana pada beberapa bulan lepas ini, mereka boleh katakan bekerja dengan kuat untuk memadam api yang telah berlaku pada musim panas itu. Bukit Bukau pun terbakar. Jadi tak kira siang malam, mereka terpaksalah tinggal anak bini pergi menjalankan tugas mereka. Saya ucap terima kasihlah di atas pengorbanan mereka itu. Tuan-tuan perempuan, lagi satu perkara yang saya ingin sebutkan di sini ialah dalam masa 2-3 minggu lepas saya ada sebut di dalam satu majlis nat antarabangsa di Kuala Polis. Di dalam ucapan tu saya ada sebut mengatakan saya ingin melihat Negeri Perlis ini sebagai Dubai yang kedua. Mungkin ucapan itu terlampau laju sikit atau terlampau besar sikit untuk orang nak terima. Tetapi itu visi saya untuk masa depan Negeri Perlis. Kerana saya ingat bukan mustahil untuk Perlis mencapai visi itu. Kita tengok ke belakang, di manakah Dubai berduduk, kedudukan Dubai 50 tahun dahulu? Cuma padang pasir dan airportnya. Lain pada itu tidak ada. Tidak ada bangunan-bangunan yang tungkat langit. Tak ada. Cuma baru beberapa bulan, beberapa tahun belakang ni baru ada, adalah pembangunan yang begitu pesat. Kita pun tuan-tuan puan, peluang tu ada. Dengan adanya Police Indian Port dan insyaAllah Integrated Jetty di Sanlang. Tetapi rakyat dan kerajaan mestilah bekerja dengan lebih kuat untuk mencapai sesuatu visi itu. Saya masih ingat 10 tahun dahulu kita dekat gaul kepala macam mana kita nak tarik pelancong mari ke Perlis. Perlis ini ialah satu buah negeri yang di mana orang semua tinggal dan buat transit saja. Daripada Bangkok, Thailand, dia singgah pada Mesir, cop pasport dan terus dengan kereta api atau dengan kereta. Begitu juga nampak Kuala Perlis. Orang pergi ke Langkawi, naik feri, lepas sana. Balik pun naik feri sengah di Kuala Putih dan ambil kereta terus balik ke Kuala Lumpur ke tempat-tempat lain. Tetapi pada hari ini alhamdulillah banyak orang yang mari daripada Thailand singgah di Perlis. Orang pergi ke Langkawi pun singgah di Perlis. Dan ada yang mari khas untuk ke Negeri Perlis. Kerana kita ada tarikan, tarikan yang luar biasa daripada negeri-negeri lain. Tetapi kita kenalah, kita kenalah. Tambahkan tarikan itu. Macam saya tahu banyak orang mari ke Perlis ni untuk makanan sedap. Bukan saya nak bagi iklan lah, tetapi saya nak buat yang benda yang betul. Banyak orang mari ke Perlis untuk rasa makanan negeri Perlis. Dan tak payahlah saya sebut pasal harum manis negeri Perlis. Ha, tu dah jadi apa ni, mature dah. Tetapi kita kenalah, kuatkan lagi kita punya marketing supaya banyak lagi orang lancur mereka negeri Perlis. Dan saya percaya satu hari Perlis boleh jadi lagi satu Dubai. Tetapi ingat perkataan dalam bahasa Inggeris, Rome was not built in a day. Makan masa. Tetapi mesti ada, kita mesti ada apa ni, visi dan ada niat untuk mencapai itu. Dan saya harap generasi-generasi akan datang akan teruskan supaya visi itu boleh capai. Banyak orang buat kritik atas ucapan saya, tanya pasal pekerjaan, apa kerajaan nak buat. Sebenarnya kerajaan tak tahu pun kenaan dengan ucapan saya. Saya tak beritahu belum sampai ucap tu. Jadi tak boleh nak marah kepada kerajaan. Apa yang saya kata ni lah, itu visi saya. Dan saya harap visi itu akan, orang kata, bear fruits satu hari. Tuan-tuan dan puan, mengakhiri kita, beta berdoa semoga negeri Perlis dan seluruh rakyatnya sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan, serta terus menikmati keamanan dan kemakmuran yang berkesan yang berkekalan. Marilah kita sama-sama langkah ke hadapan dengan penuh keyakinan demi masa depan negeri Perlis yang lebih gemilang. Semoga segala usaha yang dilaksanakan hari ini mendapat keberkatan dan diredai Allah SWT untuk memberikan manfaat yang berpanjangan kepada generasi akan datang, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi saudara, titah ucapan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yang mana suka untuk saya kongsikan dengan saudara pendengar Perlis FM waktu ini. Titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang sangat menghargai pasukan keselamatan yang sentiasa menjaga keamanan dan juga kesejahteraan negeri Perlis, dan juga visi untuk menjadi pusat perdagangan serantau Dubai kedua, yang mana ini adalah juga dalam hak hubungan antara negara-negara ASEAN. Visi Tuanku sendiri, Tuanku Syed Surajuddin juga yang meletakkan visi besar negeri Perlis ini untuk berkembang sebagai pusat dagang, pusat inovasi dan juga pertemuan ekonomi serantau. Dan baginda juga optimis bahawa dengan sokongan pelbagai agensi, negeri Perlis juga mampu untuk muncul sebagai Dubai kedua.
4: Kemuliaan, darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan tingkat-tingkat bersempena dengan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja.
1: Dan dalam titah ucapan Tuanku sebentar tadi juga, baginda menyeru agar masyarakat yang keharmonian, masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum diperkukuhkan. Dan sempena keputeraan, sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail Raja Negeri Perlis tahun 2000 26 ini turut berlangsung penganugerahan darjah kebesaran. Tapi untuk hari ini bagi sesi yang pertama hanya 24 penerima akan menerima darjah-darjah kebesaran, di mana jumlah keseluruhannya seramai 250 orang untuk kurniaan pada tahun ini.
2: Dan kita kongsikan juga lah untuk sebelah pagi tadi Syahya di bilik biru untuk darjah setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain ini, mana penerimanya adalah
1: Duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain, Duli yang teramat mulia Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, dan yang amat mulia Datuk Seri Datin Paduka Hajah Sharifah Fazira binti Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain.
4: Tuanku Raja Perlis, baginda telah berkenan mengurniakan Raja Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulain, ringkasnya SSSJ, yang membawa gelaran Datuk Seri Diraja kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail, Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, dan Yang Amat Mulia Tuanku Puteri Mahkota Perlis Datuk Seri Datin Paduka Hajah Sharifah Fadira binti Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Istiadat pengurniaan telah pun disempurnakan di bilik biru Istana Arau pada pagi tadi.
1: Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail mendahului dan juga mengetuai penerimaan pingat pada pagi ini.
4: Mahkota Perlis, ringkasnya SPMP, membawa gelaran Datuk Seri. Dititah Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Nur Hisham bin Abdullah dan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Hassan bin Lah, membawa menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Samsul Azri bin Abu Bakar, Yang Berbahagia Jeneral Datuk Haji Malik Razak bin Sulaiman, Yang Dihormati Inspektor Jeneral Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Haji Ismail.
2: Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis ini ataupun lebih dikenali ringkasnya SPMP dizahirkan pada 21 September 1965, yang mana darjah ini juga mengandungi kalung, bintang, selempang dan lencana. Penerima kurnia bagi darjah ini membawa gelaran Datuk Seri, dan gelaran ini juga untuk isteri pertama ialah Datin Seri.
1: Seramai 6 orang penerima akan menerima Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis SPMP ini didahului oleh Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar.
2: Tan Sri Datuk Seri Haji Syamsul Azri bin Abu Bakar dilahirkan pada 27 Januari 1969, merupakan Ketua Setiausaha Negara Malaysia ke-16 dari tahun 2024 hingga kini. Dan beliau sebenarnya menggantikan Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang bersara wajib pada 10 Ogos 2024. Sebelum menjawat jawatan tertinggi dalam perkhidmatan awam itu, beliau telah memegang pelbagai portfolio utama termasuk di Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam serta unit kerjasama awam swasta di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Sebagai tokoh pentadbiran yang mendapat didikan dalam bidang pentadbiran perniagaan dan dasar awam, Tan Sri Datuk Seri Haji Syamsul Azri juga dikenali sebagai salah seorang pembuat dasar yang terlibat secara langsung dalam proses pembaharuan pentadbiran kerajaan sejak dekad 2010, yang mana pengalaman beliau ini sebenarnya merangkumi pengurusan pampasan perkhidmatan awam, reformasi dasar saraan, pengstrukturan syarikat pelaburan kerajaan serta penyelarasan dasar fiskal dan juga pembangunan nasional. Dan pelibatan beliau juga dalam institusi tadbir urus seperti Kementerian Kewangan, JPE dan UKAS juga membentuk reputasinya sebagai birokrat berprofil tinggi dalam pentadbiran awam Malaysia.
1: Dan penerima Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis yang kedua, Jeneral Dato' Haji Malik Razak bin Sulaiman.
2: Saudara Jeneral Datuk Haji Malik Razak Sulaiman, Panglima Kota Tentera, dilahirkan di Batu Pahat, Johor pada 24 Mac 1967 dan memulakan kejaya ketenteraannya pada 28 Ogos 1985. Beliau kemudiannya seterusnya menjalani latihan sebagai pegawai kadet di Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom sebelum ditauliahkan ke dalam Regimen Askar Melayu Diraja pada 11 Disember 1987. Dan sepanjang lebih 4 dekad perkhidmatan, beliau membina pengalaman kepimpinan yang menyeluruh merangkumi peringkat taktikal, operasi dan strategik. Dan beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan pemerintahan utama termasuklah sebagai pegawai pemerintah Batalion ke-25 Regimen Askar Melayu Diraja, Panglima Brigit Kedua Infanteri dan Panglima Division Kelima Infanteri.
1: Seterusnya, penerima darjah Seri Paduka Mahkota Perlis yang ketiga, Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Haji Ismail.
2: Saudara Datuk Seri Haji Muhammad Khalid bin Haji Ismail, Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Datuk Haji Muhammad Khalid yang dilahirkan pada 8 April 1965 di Manung, Perak, dan beliau merupakan kelulusan dalam sarjana Comparative Laws dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah berkhidmat dalam Polis Raja Malaysia sejak 3 dekad yang lalu, bermula sebagai Inspektor Percubaan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Dan beliau juga memulakan latihan ini kejayaannya sebagai Polis Raja Malaysia pada 5 April 1987 selepas menamatkan latihan kepolisian dan terus dimasukkan ke dalam PDRM.
1: Penerima pingat darjah Seri Paduka Mahkota Perlis, mereka diiring oleh Tan Sri Nur Hisham dan juga Tan Sri Hassan Lah.

0: Dan Aisyah, kita harapkan agar program-program yang akan diisi untuk sepanjang sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja Perlis ini dapat dihadiri oleh rakyat jelata.
1: Yeah. 83 Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja Perlis. Inilah dimaklumkan untuk pengetahuan umum bahawasanya Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja dengan limpah perkenan baginda telah mengurniakan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat kepada seramai 250 orang penerima. 24 daripadanya telah pun disempurnakan pada hari ini, manakala selebihnya akan disempurnakan pengurniaannya pada satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Sekian.
2: Hari ini 24 penerima daripada 200 penerima pingat rejah kebesaran, dan selebihnya penerima-penerima ini akan dikurniakan pada tarikh yang akan ditentukan nanti.
0: Dan inilah sebenarnya antara keunikan institusi Raja Melayu yang terus menjadi lambang perpaduan serta warisan bangsa. Dan kita juga harapkan agar istiadat ini akan terus terpelihara dan sentiasa akan dikenang oleh rakyat.
1: Istiadat persembahan ucapan tahniah dan tazkiyah serta pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat mengambil sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja telah selamat disempurnakan. Ampun Tuanku.
2: Pegawai Istiadat Datuk Zul Aznam Harun. Tuah Sakti Negeri Berdaulat, Raja Disanjung, Rakyat Setia, kekal bersemi kasih rakyat, Perlis makmur selama-lamanya.
0: Bunga kenanga harum wangi tumbuh mekar di tepi laman. Daulat Tuanku kekal abadi di sanjung rakyat sepanjang zaman.
2: Sementara menanti
1: menjunjung titah perintah Tuanku Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja, maka inilah dimaklumkan bahawasanya pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat bersempena dengan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Mahamulia Tuanku Raja telah selamat disempurnakan. Hadirin dipohon berdiri.

0: Saudara, sekian siaran langsung istiadat penganugerahan darjah kebesaran
1: Doli yang mulia
0: dan pingat negeri Perlis sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Doli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis.

0: bersama-sama rakan-rakan penerima dan juga pembantu tugas untuk hari ini, bersama juga Encik Fatih Hidayat Ghazali, pengarah penyiaran Negeri Perlis, Encik Muhammad Fahmi Harun, timbalan pengarah penyiaran Negeri Perlis, Puan Nusriwati Abdul Nasir, ketua bahagian rancangan, Puan Siti Mahathir Sulaiman, penyelia unit siaran luar, juga penerima jentera yang bertugas pada waktu ini, Muhammad Azhari bin Mak Nur, juga Muhammad Kishari Zamaluddin, serta pemandu Encik Faizal.
1: Saya Muhammad Syah Hashim.
0: Dan saya Asfar Wahida Aziz.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Perlis FM. Semoga terus kekal aman dan makmur, raja berdaulat, rakyat BRMU, negeri sejahtera, Perlis maju,
0: daulat tuanku.
1: Kembali ke studio bersama dengan Jurubah yang bertugas.
2: Demikian saudara sebentar tadi telah pun kita ikuti bersama istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat Negeri Perlis bersama dengan rakan pengulas kita DJ Muhammad Syah Hashim dan juga Asfar Wahida binti Aziz dan juga bersama dengan jurutera bertugas iaitu Muhammad Azhari bin Mak Nur dan juga Muhammad Kushairi bin Jamaluddin bersama juga dengan ketua bahagian rancangan Perlis FM di lokasi Puan Surya Wati Abdul Nasir yang telah pun bersama-sama menjalankan untuk siaran istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat Negeri Perlis. Daulat Tuanku.

0: Daulat Tuanku Perlis FM. Sekarang ini kembali bersama dengan saya Atika Nordin dan
1: juga saya Fas.
0: Kita masih di sini ya Fas.
1: Kita masih di sini.
0: Kita tak ke mana-mana.
1: Tidak ke mana-mana.
0: Kita masih lagi setia di sini. Dan sekarang ini dah masuk jam yang ketiga Fas. Dah pukul berapa sekarang Fas?
1: Dah pukul 12.48 minit tengah hari dah.
0: Betul. Sat je dah pukul 12.48 minit tengah hari. Dan juga waktu penting hari ini, mungkin Fas boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita.
1: Ya, untuk waktu penting Hani, waktu solat kita, zuhur kita masuk pada pukul 1.17 minit tengah hari satgi.
0: Asar
1: dan juga diikuti dengan asar 4.39 minit petang, maghrib dan 7.29 minit malam dan juga isyak 8.43 minit malam.
0: Jadi waktu penting bersama buat seluruh muslimin muslimat untuk waktu solat di seluruh negeri Perlis. Kita di jam ini biasanya kita kongsikan tudung saji dan segak kan.
1: Jadi
0: walaupun dah terlepas ni, kita harapkan semua pendengar dah pun menikmati juadah dah tengah hari depa. Selamat menjamu selera.
1: Selamat menjamu selera. Yang mana yang tengah masak ataupun sedang menjamu selera.
0: Fas bawa bekal ke hari ni?
1: Untuk hari ni Fas tak bawa bekal.
0: Tak bawa bekal no?
1: Ya, kat tiga bawa ke?
0: Bukan bawa durian ke hari ni?
1: Hari ni tak bawa durian.
0: Saya bawa bekal hari ini. Gaya-gaya tu set lagi. Tapi pagi tadi dan pergi market, ada pendengar kata duk dengar selalunya di tengah hari ini. Atika selalu duk masuk lah radio, dia berkata kan.
1: Jadi hari ini tak ada masuk-masuk.
0: Tak ada masuk-masuk. Tak ada nak masuk.
1: Tak ada nak masuk.
0: Terima kasih untuk rakan peniaga juga yang berada dekat market semua. Setia dia pun duk pasang radio Perlis tau.
1: Terima kasih.
0: Katanya sambil-sambil cuci, sambil-sambil duk bersiang, kami duk dengar radio Perlis. Terima kasih untuk anda. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan lebih lagi perkongsian. Dan menghampiri ke pukul 1 tengah hari, kita nak ke mana Fas? Kita akan ikuti
1: diikuti dengan berita
0: pada pukul 1 tengah hari nanti. Ya, utama 1 tengah hari nanti anda. Dan kita akan masuk di jam yang berikutnya. Selepas solat fardu zuhur, kita ada slot yang terakhir yang menjadi penantian ramai. Apa itu Fas?
1: Iaitu slot segak.
0: Lagu Jiwang Karat.
1: Minta maaf.
0: Segak tu kita. Segak tu kita.
1: Segak tu kita.
0: Kan? Okey. Kita segak sekarang ini. Okey, jadi kita harapkan semula keadaan terbaik. Dan dah alang-alang nak masuk jam yang terakhir. Kita akan dengarkan lagu Jiwang Karat. Kita nak Fas lah pilih lagu Jiwang-Jiwang hari ini Fas.
1: Kita akan pergi ke Jiwang Karat dengan layang lagu-lagu Jiwang.
0: Kan? Tengah hari dengan cuaca yang cantik macam ni. Okeylah. Kembali selepas ini hanya di Polis FM.
1: Serasi denganku.

0: lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Kasih mau simak pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: Rasul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan satu tajuk, Redha Kunci Bahagia. Jika ditanya setiap orang, nak tak kehidupan yang bahagia? Pasti jawapannya ya. Setiap orang nak hidupnya tenang, damai dan tenteram. Tak ada seorang pun nak menderita. Ada yang anggap bahagia itu bila kita ada harta melimpah ruah, barang mewah, kuasa, pangkat, nama dan segalanya. Setiap orang, kacamata bahagia dia ni berbeza dan berubah-ubah. Kalau kita tanya orang sakit, sehat itulah bahagia. Tapi bila dia dah sehat nanti, dia akan cari bahagia dengan benda yang baru. Kita sangka bila dah ada semua, kita akan gembira. Tapi rupanya tenang yang kita cari, tak pun kita rasa. Jadi apa sebenarnya bahagia? Bahagia adalah satu bentuk fikiran dan perasaan yang ditandai dengan rasa cukup, puas dan didasari dengan rasa yakin terhadap segala ketentuan Allah. Mudah kata, kita rasa cukup sebesebinya dengan apa yang Allah rezekikan pada kita setelah kita berhempas pulas berusaha. Dan itu kita boleh capai dengan redha. Dalam Al-Quran, Allah sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi zeradainya. Allah memanggil hamba-hamba yang zeradainya dengan panggilan jiwa yang tenang. Sedangkan kita tahu, saat sakaratul maut, saat roh ditarik adalah saat yang paling menyakitkan. Tapi inilah panggilan kasih sayang Allah. Allah seru hamba-hamba yang redha sepanjang hidupnya di bumi. Apa lawan redha, tuan-tuan dan puan-puan? Kufur. Sering kita bertanya kenapa? Kenapa Allah putuskan begini? Kenapa Allah nak begini? Kita kufur dengan takdir. Kita kufur dengan ketentuan Allah. Ya, bukan mudah nak tenang apabila berkali-kali kita diuji dalam kehidupan. Sebagai orang mempersoalkan di mana keadilan Allah. Tapi apa kesannya kalau kita redha di saat hadir pelbagai ujian? Hadirnya ketenangan, hadirnya kebahagiaan. Macam mana nak tenang kalau Allah uji kita bertimpa-timpa? Allah tak nampak ke kita dalam kesusahan? Allah tak nampak ke kita dalam kesakitan? Jawapannya, berbaik sangka. Bagaimana dengan kata-kata, mudah-mudahan semua ini adanya kebaikan. Allah tak akan pernah menzalimi. Allah tak pernah tak adil. Allah tak pernah tinggalkan hamba-hambanya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah berfirman, Inna zanni abdi bi, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku. Hadis Bukhari dan Muslim. Sangka baik dan yakin ini hadir dengan rasa percaya. Percaya Allah yang bertakbir segala urusan kita. Percaya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau alam semesta ini pun Allah atur dengan mudah, apatah lagi urusan kita sebagai manusia. Kita ingat datangnya nikmat, itu adalah ukuran Allah sayang. Bila Allah datangkan ujian, kita kata Allah benci kita, Allah tak sayang kita. Sedangkan di sisi Allah itu, ujian itulah yang mengangkat darjat. Dan nikmat yang terlalu banyak itulah yang dikatakan istidraj. Makin ditambah nikmat, makin jauh daripada Allah. Ingat, jangan mengukur bahagia kita dengan melihat kehidupan orang lain yang jauh lebih di atas status sosialnya. Tapi lihatlah mereka yang jauh lebih beriman daripada kita. Muasabah diri kita supaya tak lupa, akhirat adalah goal kita. Allah menjaga kita setiap masa. Janji Allah bukan macam janji manusia yang kerap lupa. Tinggal kita saja yang perlu percaya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, boleh tak kalau kita orang Islam ni, kita bagi pakai baju atau topi yang menyerupai perayaan agama lain ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita pakai sesuatu pakaian yang mana menyerupai lambang sesuatu perayaan agama lain, maka itu ditegah. Kita kena bezakan antara dua. Satu, pakaian kaum mata bangsa. Satu lagi, pakaian melibatkan agama. Kalau pakaian melibatkan kaum mata bangsa, itu tak ada masalah. Tetapi kalau pakaian sesuatu agama yang melibatkan agama mereka, melibatkan perayaan agama mereka, itu kita kena elakkan. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha bi qaumin, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, fahuwa minhum, dia termasuk dalam golongan mereka. Jadi maksud hadis ni, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum adalah sesuatu agama lah maksud riwayat ini. Jadi sebab itu para ulama mengharamkan kalau kita memakai pakaian yang mana menyerupai perayaan agama lain. Tetapi kalau kita pakai pakaian yang mana dipakai oleh bangsa lain yang tidak ada terlibat dengan perayaan agama mereka, itu dibenarkan. Jadi sebab itu contoh, kalau kita nak pakai, sebab itu para ulama sendiri mengharamkan kita pakai yang mana Santa Claus, pakaian-pakaian tersebut. Maka itu juga antara yang mana haram untuk kita orang Islam pakai.
2: Terima kasih Ustaz, jelas sekali.

0: Ya, bersama kita kembali dengan Ruangan Juang Kerat, iaitu ruangan yang bawa anda yang terbang semula ke zaman keset-keset dulu ataupun zaman surat cinta, yang di mana yang nak dengar lagu lirik yang betul-betul meresap ke dalam jiwa. Jadi kita akan layan di ruangan yang seterusnya, iaitu Juang Kerat. Jadi kita terus layan dengan lagu yang seterusnya.
1: Nak dengar Pearl FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Jiwangkara Believe FM serasi dengan ku. Terima kasih yang mana yang sedang mendengarkan lagu-lagu lama ni, iaitu lagu lama ni sebenarnya dia bukan sekadar lagu di mana tapi penuh dengan cerita dan juga kenangan. Bagi yang tengah memandu kat luar sana ataupun yang tengah basuh kereta, yang tengah berhujung minggu, yang tengah dengar kita punya menjadi pendengar Believe FM ni, yang sambil-sambil duduk dengar ni, lagu pilihan Jiwangkara ni adalah lagu pilihan anda lah. Yang mana sedang mandu tu, kita minta ataupun kita doakan semoga perjalanan anda yang tenang dan juga sampai ke destinasi yang anda tuju. Ingatlah orang yang tersayang memandu cemat, jiwa selamat. Teruskan kita layan dengan Pelih FM serasi dengan ku.

0: Ini dia lagu kekasihku Rahmat, nyanyian dinyanyikan oleh Rahmat, iaitu lagu ni yang suaranya lembut tapi terus tembus menusuk ke kalbu yang di mana. Ya, betul tak Tika?
1: Betul lah kan, lagu dia memang mengimbau zaman-zaman dahulu kan. Lagu ni pun antara lagu jiwang yang menjadi kegemaran ramai. Kalau dengar tu mesti nak sing along sama-sama lah. Okey, jadi untuk anda sekarang dah pun 1.54 minit tengah hari. Kita dah pun nak menghampiri ke berapa Faz?
0: Kita dah menghampiri ke pukul 2. Jadi ke penghujung kita punya ruangan.
1: Untuk segmen Hangat Lit ini lead. 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Dan untuk Jiwang Karat merupakan lagu di ruangan yang terakhir untuk segmen Hangat Lit. Untuk edisi hari ini Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersama dengan saya Atika dan juga Faz dari jam 10 pagi ya Faz.
0: Ya, 10 pagi sehingga 2 petang.
1: Betul. Dan anda juga telah pun bersama-sama dengan kita tadi ni untuk dengarkan lintas langsung secara eksklusif yang kita bawakan untuk anda bersama dengan rakan pelapor kita hari ini seperti dengan istiadat
0: Keanugerahan Darjah Kebesaran Bidang dan Pingat Negeri Perlis.
1: Betul. Dan anda boleh ikuti kami di platform Digital Perlis FM, di ruangan Facebook,
0: di ruangan Facebook Perlis FM dan di RTM Klik, dan juga boleh mengikuti kita di TikTok kita, akaun rasmi kita Perlis FM.
1: Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, di lain waktu. Kalau saya ni nak jumpa Faz ni hujung minggu, dan nampaknya Faz minggu depan pula lah kan.
0: Minggu depan pula kita jumpa.
1: Faz ni dia limited ya. Kita boleh dengar suara Faz setiap Sabtu dan hari Ahad sahaja. Semoga kita dapat bersama lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye. Pelik FM serasi denganku.
1: Teruslah yang lagu-lagu di Jiwang Karat.

Hai, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih yang mendengarkan Perlis FM waktu ini 102.9 MHz. Macam biasa, biarkan ianya berlega-lega dalam kenderaan anda. Biarkan ia berlega-lega bergayut kat kuping telinga anda. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Untuk rakyat negeri Perlis hari ini, selamat menyambut hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuan Kuraja Perlis yang ke-83. Salam Perlis untuk semua yang mendengarkan Perlis FM waktu ini. Dan hari ini rakyat negeri Perlis dan esok bercuti lah. Dibawa sampai ke esok kita akan bercuti. Jadi negeri-negeri lain tak bekerja lah. Orang kawan-kawan kita kat Kedah pun bekerja macam biasa lah. Kita kat Perlis dia cuti. Ampun tuanku, kami dari Perlis FM mempersembahkan ucapan selamat menyambut hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang ke-83. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan seluruh kaum kerabat tuanku berada dalam keadaan lindungan Allah SWT dan terus menegakkan hukum Allah di atas muka kebumi Tuhan ini. Ampun tuanku, dirgahayu tuanku. Dan hari ini Raja Perlis tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah menzahirkan visi besar lah baginda lah untuk negeri Perlis ni, untuk melihat negeri ini membangun dengan pesat seumpama Dubai kedua. Oh kan, asyak tu kalau Dubai kedua tu kan, bagi masa hadapan lah. Dan baginda bertitah visi tu bukan sasaran mustahil sebenarnya untuk dicapai sekiranya kerajaan negeri dan juga rakyat kita ni semua bekerjasama dengan baik. Titah baginda lagi, ucapannya mengenai visi tu mungkin terlalu pantas, terlalu besar untuk diterima oleh setengah pihak. Namun, titah baginda itu adalah matlamat baginda di masa depan. Titah baginda lagi, jika kalau kita lihat Dubai dulu pun, 50 tahun yang lepas-lepas dulu pun, Dubai bukan ada apa pun, padang pasir je kan. Tapi sekarang bangunan semua mencakar langit semua kan. Dan diharapkan titah baginda, diharapkan Perlis akan menjadi Dubai yang kedua. InsyaAllah dengan kerjasama semua, mimpi akan jadi kenyataan. InsyaAllah dengan usaha sama semua, ianya bukan sesuatu yang tak boleh digapai. Yang pentingnya usaha dan terus berusaha. Tuanku menjunjung kasih. Baiklah, ada pun 2.12 minit petang, terus mendengarkan Perlis FM serasi dengan ku. Terima kasih Fas, terima kasih juga Tika yang baru saja bersama dengan anda bermula dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke pukul 2 petang. Encik pula lah sampai ke pukul 6 petang tadi. Okey, selamat menjamu saya semua untuk anda yang makan tengah hari, yang duduk kat Perlis ni, pilih kedai, pilih tempat, pilih menu, pilih cita rasa anda mengikut cara orang Perlis. Yang pentingnya kat Perlis ni merah dah sedap. Merah dah pula sedap pula tu. Mak nak pilih abang tu kedai segak-segak. Abang cari ni riah cik, tak tahu abang. Nak kena cari kedai lampu banyak-banyak malam, kedai petani.

Alright, masih lagi di 1.9 Megas bersama dengan Cik Zali sampai 6 petang Zali. Terima kasih semua yang walaupun kita tengah menjemput saya, masih lagi tak tinggalkan Play FM, terus mendengarkan Play FM. Apa cerita kita dengan cuaca hari ini, untuk hari Minggu ni? Kita tengok ni, pagi tadi tak ada hujan. Pagi tak ada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat. Orang Perlis semua bersedialah, petang ni kita ada ribut petir di beberapa tempat. Dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dengan suhu kita hari ini maksimumnya 31 darjah Celsius. Dan dalam masa 2-3 hari ini, ramalan dari Map Malaysia tentang keadaan cuaca di negeri Perlis ni memang tepat-tepat belaka. Jadi kalau dia kata petang ni ada ribut petir, hati-hati, cepat-cepat ambil semua kain-kain dekat tak jemuran sebelum anda keluar meninggalkan rumah anda. Kau balik basah.

akan menjadi hari yang paling cantik hari ni, menjadi hari yang paling indah untuk kita bersama dan keberkatan sempena dengan sambutan kita di Negeri Polis ni, Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Polis yang ke-83 ni. Semoga negeri kita hari ni dianugerahkan, dikurniakan dengan kerahmatan, keberkatan daripada Allah SWT. Dan semua rakyat Negeri Polis hari ni akan rasa seronok. Tak tahu pasal apa cik seronok ni. Seronok tiba-tiba. Pelik ni, buat seronok kan ni. Kan? Sepertinya hari ni rasa gata-gata tangan. Tak tahulah nak dapat duit ke nak support orang. Tak tahulah. Abang ni macam buah nak support orang. Macam orang nak support kita. Nak macam buah dia kan. Punya-punyak dapat duit lah gata tangan tu. Tidak pun korak. Dua tu je. Terima kasih lah untuk dua rakan kita tadi ni, penyampai kita Muhammad Shah Hashim dan juga Azfara Wahidah yang berada di Istana Aral tadi ni sempena istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat Negeri Perlis yang berlangsung tadi ni dan telah pun menggambarkan suasana apa yang berlaku sebenarnya di Istana Aral tadi ni dan telah pun didengarkan oleh semua untuk disampaikan kepada semua rakyat Negeri Perlis. Sedap-sedap ada pun 2.21 minit petang. Polis FM serasi denganku. Okay, man, the magistrate.

ku untuk anda hanya di Police FM selasi dengan ku. Di mana terima kasih Dik Iman, Adik Iman nama dia. Terima kasihlah kerana mendengarkan Police FM dan dia kata hari ni best dengan Police FM walaupun kadang-kadang dia kata dia tak kisah pun lagu lama ke lagu baru asalkan dia kata ini Police FM dia suka dengar sebab dia dari kecil-kecil lagi ayah mak dia mendengarkan Police FM sampai terpaut kat hati dia. Dia tak kisah apa lagu pun asalkan ianya Police FM dia akan dengarkan. Terima kasihlah Adik Iman. Terima kasihlah. Alright, ini Nadif Basalamah. Pengadingan bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Reynolds.

antara lagu baru yang berjaya singgah melekat tenggam kat hati itu. Ha, Nadi Bersalama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpa mu. Oh. Tajuk dia sesuai dengan lagu dia. Memang layan macam tu kan. Okey, hari ni 17 Mei kita yalah kita cuti hari ni. Ahad memang kita cuti lah, tapi dibawa ke esok. So kawan-kawan esok jangan nak pakai baju pergi kerja pula eh. Tunjuk rajin lah pula esok nak pakai baju pergi kerja. Esok cuti lagi. Orang Kedah jangan jealous ha. Jangan jealous ha. Dan kita akan berjumpa lagi dengan cuti. Cuti raya Aidiladha pula lah. 27 dan juga 28 Mei 2026. Lepas tu kita akan jumpa lagi dengan cuti hari Waisak 31 Mei 2026. Lepas tu bulan 6 pula lah baru jumpa cuti. Hari kepesanan saya Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pula. Tuan tengah cuti-cuti umum lah yang kita sebut kan. Okay. Kita akan berjumpa nanti 27 dan juga 28 Mei. Bercuti lagi untuk Hari Raya Aidiladha. Kemudian 31 Mei hari Waisak. Awak cerita ke cuti? Ya, cuti syok lah cuti kan. Tapi cik kena kejar juga. Tapi kita tak apalah ni, meta jalan. Ya, ada kira meta. Kita bini duk rontong kaki pun tak kira. Abang, bila nak pergi ni? Bila nak pergi ni? Sat lah, oi, hantar hati kat orang kerja. Tempat lelaki kena cengih. Tak sungguh balik makan sup selipa.

Dia bagi tepi laut. Ini ayam besar lah kemarin. Hati-hati tu yang bawa kereta, bawa motor apa, jalan tepi laut. Kuala Perlis sampai ke Kuala Selang, Kuala Perlis. Dia kata ayam simbok naik atas jalan tu. Segala mesin basuh buruk semua naik atas jalan. Kau kena kereta bahaya.

Alright, terus mendengarkan Polis FM. Saya terkejut bila kawan saya masuk. Oi, Masya, Masya masuk tadi. Ha, dengan tengkolok ya. Saya tak tahu lah sebut tengkolok tu apa, apa nama tengkolok tu. Tapi Masya masuk dengan bekongnya. Apa? Bengkong. Dengan baju Melayu. Ini pengulas hari ini dari Istana Arab bersama dengan Asfar Wahida. Anda pun dengarkan tadi kan. Dia tak buka lagi baju dia tu dengan samping-samping dia. Ya, okay. Esoknya bau bunga cengkih tak ada. Dia juga pernah menerima pingat. Masya juga pernah menerima pingat. Jadi semua penerima-penerima yang telah pun menerima pingat yang hari ini hadir ke Istana Arau, walaupun bertugas, mereka kena pakai pingat yang pernah mereka terima. Termasuklah Mak Syah yang pernah menerima pingat sebelum ini, dan dia dah pun pakai pingat dia hari ini. Terkejut cik tengok. Alamak. Oh, ingatkan Datuk Seri mana masuk dari istana masuk ke sini kan. Mak terima pingat, aku sesat tak tahu nak balik ke kan. Ajak main ke Boleh FM. Wow, Mak Syah rupanya. Ingatkan Datuk Seri dari Maldives tadi. Terima kasih Mak Syah dengan tegasan yang telah pun anda berikan untuk disampaikan kepada rakyat negeri Perlis. Okey, tadi ni kita cakap pasal air besar yang naik ke jalan di pesisir pantai di Kuala Selangor sampai Kuala Selangor sampai ke Kuala Perlis dan sebagainya, menaikkan banyak sampah sarap daripada dalam laut. Jadi ini menunjukkan pada kita, kita boleh tengok betapa banyaknya sampah dalam laut. Sampai ya Allah, mesin basuh bubuk pun dia tembak naik atas. Bayangkan, mesin basuh bubuk terapung tengah laut. Kalau kita tengok dengan keadaan sampah yang naik ke jalan tu, betapa laut kita di dunia ni dicemari oleh plastik dan sebagainya, dan sangat-sangat membahayakan kita. Jadi kita perlu ada kesedaran tu. Walaupun sedikit, perlu ada kesedaran di kalangan generasi kita ni, untuk cerita dengan anak-anak, untuk cerita dengan lapisan yang selepas kita ni, generasi yang akan datang, yang bakal kita wariskan lautan dan bumi ni kepada mereka, untuk sama-sama menjaga life kita, untuk sama-sama menjaga laut. Isaf tau kalau tengok sampah-sampah yang dinaikkan dari laut ke tepi jalan tu. Ya Allah, macam ni ke laut? Oh, berapa tahu. Jadi kita naikkan juga untuk penunggang motosikal dan sebagainya. Kalau anda melalui jalan tepi laut Kuala Perlis ataupun pesisiran pantai kita, hati-hati tau. Banyak benda-benda bahaya yang boleh menyebabkan anda terjatuh daripada motosikal dan sebagainya. Selalu. Right, terus mendengarkan Perlis FM. Pukul 3 petang kita nak ke National FM untuk ringkas 3 petang, dan kita kembali semula selepas itu. Saya Zali Ahmad, serasi dengan ke. Bangun, bangun, bangun. Jangan tidur tengah hari, eh.

0: reporting tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Sa sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga. Lah.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia mungkin.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

Lis FM. Vai. Di frekuensi 1.02.9 MHz. Serasi denganku.

0: Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap eh.
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Mak ai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Alah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cenderamata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar kat aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Alah, jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah,

0: Ina?
1: Hello, Ika. Ya. Ika, hello. What? Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh.

Lagalia, Mini Tumsi Piarki. Dengan muzik sekarang dan reggae jadikan lagu tu lebih sedap lagi untuk kita dengar kan. Ha, layan je gitu kan. Macam duduk kat pulau lah. Kalau mengikut yang dinyatakan oleh Map Malaysia hari ni, boleh pada waktu petang ada ribut petir di beberapa tempat. Tapi sampai setakat lah ni, cuaca tak berubah lagi lah. Ramai petugas-petugas kita yang berada di istana tadi ni dah pun nak bergerak balik dan sebagainya menjalankan tugas yang saya tahu daripada kawan-kawan saya di Kuala FM ni, termasuklah timbalan pengarah saya pun. Ini sampai sakit kepala dia kata. Itu pengorbanan kami untuk menyampaikan maklumat kepada anda. Kita bersama dengan Muhammad Shah tadi dan juga Asfar Wahida, dan kami punya ketua bahagian rancangan tadi ni yang berada di istana bersama dengan rakan-rakan OB, unit rakaman luar yang juga turut berada di sana tadi ni. Lolok dan juga tim balap pengarah kami yang terbesar tadi yang juga turut bersama di sana mewakili daripada FAM ni. Dah pun bergerak balik dah. Main dari Kedah. Jauh tu main. Mata-mata untuk meraihkan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Raja Perlis yang ke-83. Dari meriahlah di Istana Arau tadi, masih-masih pekat terima lah Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya lah. Walaupun semoga apa yang berlangsung hari ini akan membawa keberkatan lah untuk negeri Perlis ni. Dan untuk kita untuk sama-sama memeriahkan yang telah putulak sana untuk hari 17 Mei 2026. Kita cuti kan? Kita cuti. Jangan buat lupa tau. Kita cuti tau. Hello Perlis. Hello Malaysia. Relax dan tenang. Menghayati keindahan negeri Perlis. Okey, boleh tengok kat TV1 sekarang ni. Cerita pasal negeri Perlis juga. Perhutanan negeri Perlis. Tengok kat TV1. Simfoni Alam. Sama saya ada di sana. Geng-geng, semua geng-geng, hero hutan semua ni ada kat TV1.

Beyond baru saja berlalu menghiburkan anda. Adapun membawa kita 3.27 minit petang dah. Masih lagi terus mendengarkan 102.9 MHz Polis FM. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun Yang Berhormat Perdana Menteri pula Yang Amat Berhormat Menteri Besar berada di RTV1 sekarang ni. Ini kira ceritanya Simfoni Alam yang baru lah ni. Sama dengan rakan-rakan perhutanan yang bercerita tentang gua sekarang ni. Kita tengoklah kat TV1. Bila lagi kita nak rasa bangga dengan negeri kita kan? Kalau kita tak rasa bangga, siapa nak tolong rasa bangga ni? Kan? Tak, jangan lupa tau. Okey, untuk cikgu-cikgu semua. Sebelum ni kita sebut Gua Kelam. Gua Kelam 1 lah selalu kita sebut kan. Masuk pakai baju kurung pun boleh tu. Nak masuk Gua Kelam 1. Balik makan kenduri singgah nak masuk Gua Kelam. Tak ada masalah Gua Kelam 1. Tapi yang kita nak cerita lah ni, buat keluar sikit modal. RM300 juga kan. Itu boleh berbincang dengan pihak perhutanan untuk bawa masuk anak-anak murid anda masuk ke dalam Gua Kelam 2. Kita cerita balik dulu. Kita pernah cerita dah buat Gua Kelam 2 ni. Saya teringat bila saya tengok ni TV1 ni kan, geng-geng perhutanan ni masuk ajak guide daripada Jabatan Perhutanan. Jangan masuk sendiri, bahaya. Masuk sendiri Gua Kelam 2 tu, pergi tidur dalam tu. Lepas tu apa ni, JPA duk cari kita pula, APM duk cari kita pula. Lepas tu kan, kena bawa guide daripada Jabatan Perhutanan untuk masuk ke dalam Gua Kelam 2 ni. Tengok perlombongan yang ditinggalkan, gua yang dihasilkan daripada perlombongan di timah yang ditinggalkan dalam tu. Kita boleh masuk sampai perut bumi. Boleh tengok gua apa ni, air sungai dalam perut bumi. Best. Bukan nak kata best sangat-sangat, tak tahu nak bayang macam mana best dia. Jadi hari ni kita boleh dedahkan anak murid kita dengan cabaran satu, challenge satu, dan juga meredahkan mereka, merapatkan diri mereka dengan ciptaan Tuhan yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat menarik, dan pelbagai creature dekat dalam tu. Dan juga menceritakan tentang sejarah perlombongan lagi boleh, yang menjadi kebanggaan kita dan keinsafan yang perlu ada dalam diri kita untuk sama-sama menjaga alam yang tak pernah tengok sebelum ni, bahawa ada alam lain di sebalik dinding batu yang kita tengok di Banjaran Angkawan tu. Dengan fosil yang beratus juta tahun, memang sangat-sangat cantik. Ada lagi lah Gua Kelam 3 yang masih lagi belum dibuka. Masih lagi, sebenarnya dalam gua-gua di negeri Perlis ni masih banyak lagi yang belum diterokai. Gua Kelam 1, Gua Kelam 2, ada lagi dalam gua-gua Kelam yang diberi nama Gua Kelam tu, ada lagi gua-gua yang belum diterokai. Walaupun oleh spesialis dari Jabatan Perhutanan, banyak lagi tempat yang tak sampai. Jadi bayangkan berapa misterinya, berapa besarnya, berapa banyaknya kualiti alam yang tersembunyi di negeri Perlis ni. Jadi benda-benda ni semua kita kena ketengahkan, kita kena sedarkan kepada generasi-generasi yang akan datang, yang akan ganti tempat kita ni. Betapa indahnya negeri Perlis ni, betapa besarnya hasil kurniaan Allah SWT untuk negeri Perlis ni. Kalau kita tak korek, kalau kita tak dedahkan benda tu kepada generasi yang akan datang, mereka pun tak tahu. Lama-lama luk hilang pisuni macam tu dia. Jadi terima kasih Jabatan Perhutanan, terima kasih pada semua agensi-agensi yang terlibat untuk menjaga keindahan dan keaslian alam semula jadi negeri Perlis ni, yang mudah kita nampak dan yang sukar kita nampak, yang berada di sebalik batu dan sebagainya, sebalik dinding gua dan sebagainya. Apa yang pentingnya, kita kena ada kesedaran tu. Dan cikgu-cikgu lah selalunya kan yang paling rapat dengan generasi-generasi bawahan ni, untuk bawa mereka dan dedahkan mereka. Rapatkan cikgu-cikgu ni, perlu ada connection dengan Jabatan Perhutanan untuk membawa satu cabaran. Jangan selamat kalau bawa masuk dalam Gua Kelam 2 tu, selamat. Tapi perlu ada guide daripada Jabatan Perhutanan dan cabaran yang akan membawa kenangan untuk anak-anak murid kita sampai bila-bila. Betul. Kita cuba kontak dengan Jabatan Perhutanan dan kita boleh ceritakan pada orang luar tentang betapa bestnya negeri Perlis ni. Kan?

Free. Ini bau kau sedar. Ah, bawah nak tahu no, bawah kenal langit tinggi rendah. Ha, cara dah gitulah lebih kurang kan. Okey, 5 pula dah. 3:36 minit petang. Saya masih lagi tak boleh nak move on lagi. Tentang betapa meremang yang saya bila saya terbaca tentang Tita Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, iaitu Tuanku Sirajuddin Jamalullah, yang menzahirkan visi baginda untuk melihat negeri ini, negeri Perlis ni, membangun dengan pesat bagikan Dubai kedua di masa akan datang. Tita baginda tu, visi tu bukan sasaran mustahil untuk dicapai kalau kerajaan dan juga rakyat negeri Perlis ni saling bekerjasama dan bekerja lebih keras. Baginda bertitah juga ucapannya sebelum ni mengenai visi itu mungkin terlalu pantas, terlalu besar untuk diterima setengah pihak. Namun ia adalah matlamat baginda pada masa depan. Kalau kita imbau balik 50 tahun dulu pun, Dubai pun bukan ada apa pun kan, padang pasirnya pun tak ada pun bangunan-bangunan tinggi mencakar langit. Namun lah ni Dubai memiliki bangunan yang pembangunan yang begitu besar. Macam tu jugalah Perlis kan, satu hari nanti boleh menjadi seperti Dubai. Dan titah baginda, Rome tidak dibina dalam masa sehari. Jadi perkara ini mesti disematkan niat dalam diri kita bermula sekarang, supaya generasi akan datang dapat meneruskan visi ini sehingga ianya berjaya dicapai. Itu titah baginda lah yang saya baca secara ringkasnya, secara saya bercerita sempena ulang tahun baginda yang ke-83, dan sambutannya berlangsung di Istana Arau tadi dan sememangnya meriah. Dan saya cerita awal tadi pun, saya cerita bab ni yang kedua, yang ini kali kedua saya bercakap bab ni kerana saya tak boleh nak move on. Saya rasa ini satu yang sangat-sangat besar, tapi tak mustahil seandainya kita terus mencuba yang terbaik dan dengan kerajaan negeri dan juga rakyat untuk terus memastikan Perlis become Dubai yang kedua. Alright, terus mendengarkan 102.9 MHz. Macam pelan-pelan berubah gitu. Tak ada kesan-kesan mendongnya.

untuk anda Awi dan juga Amy. Dengan Awi dan juga Serge lah. Sebenarnya Awi dan Serge bukan Amy. Awi dan Serge sewaktu dia bersama dengan kumpulan Serge dengan lagunya Nor Nilam Sari. Lagu tu kan lagu Wings tau. Tapi Awi yang nyanyikan bersama dengan kumpulan Serge. Okey, permohonan kemasukan pelajar pra sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi kalender akademik sesi 2027 telah pun dibuka dan berakhirnya pada 31 Mei 2026 nanti. Untuk ibu bapa yang nak tahu lebih lanjut, pergilah ke eprasekolah.moe.gov.my yang telah pun dibuka sampai 31 Mei 2026 nanti. Jadi pengantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak sekolah selewat-lewatnya pada 31 Mei nanti 2026. Hari ini dah berapa? 17 Mei eh. Jangan alik-alik tau. Jadi syarat kelayakan kanak-kanak warga negara Malaysia dilahirkan pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Mudahlah pergi ke eprasekolah.moe.gov.my. Terus beribur di Perlis FM Surasi dengan ku mengiringi anda yang sedang bekerja. Walaupun orang lain bercuti hari ini kan, anda bekerja, layan je lah.

Dan juga lagu-lagu kenangan untuk anda di Polis FM Surah Sini Gang. Di mana sahaja anda berada, pastikan anda terhibur bersama dengan kami hingga 12 tengah malam nanti. Sekarang dalam Hemoy Hemoy hingga 6 petang nanti.

Masli Perlis FM. Okey, kita dah masuk dah pukul 4 petang sekarang ni. Dah pukul 4 petang, nanti 4.30 petang nanti berita Perlis FM. Dan waktu asal bagi seluruh negeri Perlis hari ni 4.39 minit petang. Terus mendengarkan serasi denganku. Terus serasi bersama.

FM, Semangat Dengar dan Suzana. Siapa yang minta lagu tu, nak dengar lagu tu kan? Dia suka sangat dengan lagu Suzana ni kan. Katanya untuk ayahnya kan. Okay, semua kita hibur lah. Alright, kita nak ingatkan kepada anda dalam keadaan cuaca sekarang ni. Kalau kita tengok ni, langit dah mula gelap dah tu. Dia pun kata ombak awan, fenomena kat perlis. Pandai ombak awan. Gerak-gerak takut tengok kan. Okay, dah pun dah mula bertukar gelap dan sebagainya lah. Ini keadaan cuaca yang kita lalui sekarang ni. Dia panas pada waktu paginya. Beralih petang, dia dah mula berhujan dan sebagainya. Hujan pun dah semakin lebat di negeri Perlis ni ataupun mana-mana negeri lain. Jadi dalam keadaan macam ni, tempat-tempat peranginan seperti sungai, tempat air terjun dan sebagainya, setelah sekian lama kayu-kayu tu tak disentuh di air yang sangat kuat, yang sangat banyak dan sebagainya, ia kata apa, berupayalah berpotensi untuk berlakunya kepala air dan sebagainya. So hati-hati. Untuk tu selalu pesan ni, jaga-jaga kalau ayat sungai pun, bukan ayat terjun lah, ayat sungai-sungai kampung ni, parit dan saliran apa semua ni kan. Untuk tu selalu pesan, jaga-jaga no, jangan seronok sangat mandi terjun sungai air yang baru tu. Untuk tu selalu pesan, saya ingat sampai hari ni kan. So untuk adik-adik semua, untuk yalah, bukan adik-adik pun, ayah adik-adik semua yang nak bawa keluarga pergi bercuti apa semua, kita antara kita sebagai kepala keluarga perlu menilai, dapat kata apa, mengesan risiko yang mungkin berada di hadapan kita. Untuk kita nak lepaskan anak-anak, isteri kita mandi dan sebagainya, kita fikir lebih panjang, tengok keadaan suasana tempat kita pergi tu, adakah sesuai musim ni untuk nak bawa anak-anak pergi terjun dan sebagainya. Kita yang menentukan, okay? Supaya kita dapat mengenal risiko yang mungkin mendatang. Kejadian yang berlaku ni, percutian yang bertukar menjadi satu yang sangat malang, percutian sebuah keluarga bertukar menjadi tragedi apabila seorang lelaki ditemukan lemas manakala adiknya masih hilang selepas dipercayai dihanyutkan arus deras ketika mandi di sungai berhampiran kawasan perkhemahan. Ini di Kota Belud lah. Mangsa baru berusia 18 dan abangnya 23 ditemukan meninggal dunia oleh penduduk kampung melangkap sebelum dimaklumkan kepada pihak bomba. Ya, sangat-sangat menakutkan. Jadi perkara ini boleh, kalau berlaku pada orang lain, tak mustahil boleh berlaku pada kita kalau kita terlampau seronok, lupa diri dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan, perlu mengenal risiko. Dan untuk remaja-remaja ni, pergi tempat macam tu, jangan nak tunjuk-tunjuk pelik-pelik sangat, terjun dari tempat tinggi dan sebagainya. Saya tengok kat Bukit Air tu selalu ada, ada satu kat Bukit Air tu, ada satu tempat batu besar tu kan. Itulah paling tinggi sekalipun terjunnya ke Bukit Air tu kan. Itu paling tinggi ya. Oi, bukan main lagi, tambah kalau ada awet kat depan tu, alah terjun belum. Angan kepala dulu pun ada, pelik pun ada. Ini untuk adik-adik remaja ni. Kalau pergi tu nampak lah kejadian-kejadian macam tu kan. Hati-hati dek, terantuk kepala kat batu tu, ambil awet tu pun tak tengok kah, awak tantuk kepala kat batu tu. Ayuh, kalau ada orang perempuan bukan main lagi, Junam sangat Superman lagi dia kan, bagi kepala kat batu tu, buat berdarah kat situ. Namun sebilah lah benda-benda macam tu kan. Cuma kita nak ingatkan kepada anda supaya perkara ni tak berlaku. Jangan jadi hero. Sebab hari ni di Maldives ada satu kejadian, 5 saintis yang mereka telah pun dalam ekspedisi selaman mereka untuk menyelam gua di bawah laut di Maldives, yang diketuai oleh pakar penyelam tau. Dia ni pakar saintis yang sentiasa membuat kajian di bawah laut. Semua orang-orang yang berpengalaman profesional, penyelam-penyelam profesional, 5 orang semuanya, semua mati di dalam gua di bawah laut di Maldives. Hanya seorang yang terselamat daripada kumpulan mereka tu. Mereka ada 6 seorang terselamat sebab dia tak nak pergi, dia tak nak selam dalam gua tu. Itu kita cerita tu. Dan itu pakar dan juga saintis yang hari-hari kerja di selam dalam laut. 5 orang meninggal kat Maldives. Hati-hati, jangan nak jadi hero tempat-tempat macam tu. Kalau tempat macam tu bukan milik kita, ada yang menjaganya, ada yang memerhatikan. Takut ada yang terasa hati perbuatan kita. Tak nampak? Benda tak nampak. Percaya pada benda tak nampak.

dari Darul Zan Mayang Sari dengan Jangan Pisahkan. Dah pun bagi kita 4.17 minit petang. Berita yang berlaku hari ini juga kita dengarkan dalam utama ataupun ringkas 3 petang tadi. Gara-gara tidak mempunyai wang untuk membeli tiket pulang ke negara asal, seorang wanita warga China dia bertindak agresif dengan menceroboh kawasan keselamatan di pintu pelepasan antarabangsa C Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada hari Sabtu. Dan kemarinlah, dan mengikut ketua polis daerah KLIA Assistant Commissioner M. Ravi berkata, kejadian berlaku kira-kira 1.35 petang apabila suspek dipercayai melalui pintu pemeriksaan keselamatan tanpa memiliki sebarang tiket penerbangan. Oh, dia buat bodoh, dia buat kering lalu je kan. Jadi wanita terbabit kemudian bertindak agresif ketika diperiksa petugas keselamatan di pintu pelepasan antarabangsa berkenaan, dan bertindak atas maklumat yang diterima. Suspek berjaya ditangkap polis bantuan Malaysia Airports Holding Berhad kira-kira jam 1.45 petang pada hari yang sama. Hasil siasatan mendapati suspek merupakan warga China yang masuk ke negara ini pada 30 April lalu. Dia datang pada 30 April untuk bercuti bersama dengan rakannya. Bagaimanapun, wanita terbabit dipercayai tidak mempunyai wang untuk membeli tiket penerbangan pulang ke negara asal. Suspek telah dibawa ke mahkamah Sepang. Ya Allah, macam-macam hal lah. Oh, demai bercuti-bercuti sampai habis duit sekupang habis aku tak tinggal. Sekepiang aku tak tinggal. Habis tu habis nak beli tiket tak ada. Allah. Lain kali cek kau. Oh, kalau nak happy jangan apa, lipat lah halus, buat lipat halus. Oh, lipat kecil halus ya kan. Atlet tentang mana beda nak beli tiket. Ada nak jadi lagu tu. Agak susah tu. Tapi tak apalah juga cik kau. Bila lepas apa semua mati, lesen apa-apa ni, tiket pun tak ada. Tunggu pas visa semua mati, orang hantar balik juga. Tapi tidur kat port dulu lah sebelum dulu.

Hai, 102.9 MHz Perlis FM. Hai, mana sahaja anda berada. Pesan Imam Al-Ghazali. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Bermakna kata keteguhan. Teguh hati. Teguh jiwa. Melawan apa yang kita yang menjadi halangan untuk kita. Nak berjaya, kena kuat bekerja. Bila bekerja keras ni adalah sesuatu yang sangat-sangat membebankan kita. Letih dan sebagainya. Letih. Tapi, insya Allah, kalau teguh ada kejayaan.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Habang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, kadang-kadang kan rasa macam tak larat sangat, letih sangat dengan kehidupan ni. Jadi ada tak apa-apa zikir yang mudah Ustaz yang dapat bagi kekuatan kepada kita ni untuk terus semangat, untuk terus keep fighting dalam kehidupan ni? Ustaz, Habang Ustaz.
3: Perkara ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Anak kandung baginda iaitu Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka Fatimah juga ada buat kerja di rumah. Lalu Fatimah mengadu tentang berkaitan tangan beliau ni ada kesan lah, bila buat kerja rumah ada kesan. Maka Fatimah pun nak bertemu Nabi SAW untuk minta pembantu untuk orang yang membantu beliau di rumah. Kemudian beliau pun pergi ke rumah Nabi SAW, namun baginda tak ada. Yang ada Aisyah. Maka Fatimah pun ceritalah ke Aisyah benda-benda yang mana yang beliau nak ceritakan. Lalu bila mana Nabi SAW balik, Aisyah pun cerita benda tersebut kepada baginda. Diringkaskan cerita, baginda pun balik, lalu Aisyah pun ceritalah apa yang mana diceritakan oleh Fatimah tadi. Kemudian Nabi SAW pun pergi ke rumah Sayyidina Ali dan Fatimah. Bila baginda datang, baginda sebut apa? Baginda sebut, nak tak aku ajak benda kat hampa ini, benda yang khairan mimma sa'altuma, benda yang lebih baik daripada apa yang hampa minta. Ingat balik tadi, Fatimah pergi nak minta apa? Nak minta pembantu rumah. Tadi baginda pun jawab balik, nak tak aku ajak kat hampa benda lebih baik daripada apa hampa minta. Kemudian apa yang mana Nabi SAW ajak kan? Baginda ajak supaya sebelum tidur ataupun waktu nak tidur itu, bertakbirlah, sebutlah Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Simple, mudah. Kemudian di akhir hadis ini Nabi sebut apa? Nabi kata, fahuwa khairul lakuma min qadim. Zikir-zikir yang aku ajak tadi itu lebih baik untuk hampa berbanding pembantu rumah. Jadi ini benda yang mana yang dahsyat, yang ajaib. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Ma taraktuhu. Aku tak pernah tinggal pun zikir tadi itu. Munzu sami'tuhu minan Nabi SAW. Sejak aku dengar daripada Nabi SAW ajak tadi. Ini perkataan Sayyidina Ali ni besar juga. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang ada tertinggal juga zikir-zikir sunat dalam kehidupan kita bila kita sibuk kan. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tak pernah tinggal. Orang tanya balik, wala lailatas siffin. Malam peperangan As-Siffin pun kau tak tinggal juga ke? Peperangan Siffin ni apa? Kita tahu zaman Sayyidina Ali ada dua peperangan yang dahsyat. Peperangan Jamal, peperangan Siffin yang mengorbankan ribuan sahabat. Dahsyatlah perang itu. Jadi orang tanya, malam As-Siffin pun engkau tak tinggal? Ali kata, ya, aku tak tinggal juga. Jadi nak menunjukkan Sayyidina Ali amalkan zikir ni sampai ke hujung hayat. Jadi sebab itu, sebelum kita tidur, kita sebut takbir Allahu Akbar 34 kali. Kemudian Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Maka hidup kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ustaz.

atau tidak? Memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100 ribu mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang. Percaya

0: Superlist FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baiklah, terus mendengarkan Perlis FM Selasih dengan aku dalam hemoi-hemoi yang kita hampir setengah jam dah berada di jam yang terakhir. Dan selepas saya nanti anda akan terus bersama dengan penyampai yang seterusnya yang akan menemani anda ini. Syed Syafiq akan terus bersama anda di 102.9 MHz. Saudara, pesanan dari Saidina Ali bin Abi Talib katanya, jangan menjelaskan dirimu, jangan cerita tentang dirimu kepada sesiapa pun, kerana yang menyukaimu tidak memerlukan itu dan yang membencimu tidak percaya semua itu. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada sesiapa pun, kerana yang menyukaimu tidak memerlukan itu dan yang membencimu tidak percaya semua itu. Pada je lah, kita buat yang terbaik untuk diri kita. Tak payah nak cerita dengan siapa-siapa.

0: Semoga kehidupan kita hari ini diberkati oleh Allah SWT. Kita sentiasa disayangi dan dicintai dan penuh dengan kebahagiaan yang berada di sekeliling kita. Kerana hidup ini pilihan. Apapun yang membuat kita sedih, kita tinggalkan. Dan apapun yang membuatkan kita tersenyum, jangan kita lepaskan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang

0: Perlis FM. Ha-ha. Pernah tak kita cakap,
1: nantilah aku buat, esok pun boleh, aku tunggu timing yang betul lah.
0: Tahu tak, setiap kali kita bertangguh, kita mencuri peluang daripada diri kita sendiri. Kita kalau nak ubah hidup kita ni kawan-kawan, kita kena mulakan sekarang. Contohnya, kita nak sihat, nak badan fit, terus buat dan lakukan. Senam, bersenamlah 20 ke 30 minit sehari. Hari ini juga kita buat. Nak belajar kemahiran yang baru, skill yang baru, buka video tutorial, belajar 1 jam sehari. Konsistenlah, jangan tangguh-tangguh, buat hari ini juga. Ha, satu lagi, kalau nak ziarah orang sakit, ziarahlah sekarang. Jangan biarkan orang tu dah nazak baru kita nak ziarah. Dunia ni kan, ianya milik orang yang berani mengambil tindakan, bukan orang yang menunggu perfect moment. Okay, salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Dan terima kasih terus setia bersama kami 102.9 Mega sejak dari pukul 6 pagi tadi. Dan esok saya akan kembali untuk bersama dengan anda dari pukul 2 sampai ke pukul 6 petang esok. Dan selepas saya nanti anda akan bersama dengan Syed Syafiq, Syed Amirul Syafiq, budak baik tu. Dari pukul 6 hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Sama kami di Perlis FM, Surah Sini dengan tu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plays FM di 102.9 MHz. Salam hujung minggu lah buat semua yang masih lagi bersama sampai sekarang ni. Dah pun kita masuk ke ruangan cerita Perlis 6.12 bagi pertemuan kita di hujung minggu hari Ahad 17 Mei 2026, bersama dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Dan macam biasa, saya Syarif Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam yang mana anda boleh dengarkan Plays FM ni di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Apa pun, terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan DJ Zali kita yang dah teman untuk ruangan Hemoy dan dah selesailah tugasan dia. Makna kata petang ni saya ambil alih untuk terus hiburkan anda, untuk terus teman anda dan kongsikan maklumat-maklumat, info-info terkini yang mana kita boleh sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi kalau kita tengok kat luar tu kan, kat langit tu duk tengok macam mendung je kan. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Tapi tak tahulah nak kata hujan time bila kan. Macam semalam pagi hujan, lepas tu petang pun ada hujan juga, malam tu pun ada hujan juga. Hari ni mungkin satgi malam lah kot kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih sebab sudi bersama dengan Plays FM. InsyaAllah sepanjang 6 jam ni banyak lagu lagi kita nak layan sama-sama. Macam satgi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan, yang mana kita pun dah susun dah untuk sama-sama kita dengarkan nanti. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Satgi, saya akan kembalilah untuk terus teman anda. Kita layan dulu lagu ni. Lemak Manis, Haziq Rosby membuka tirai jam yang pertama. Ruangan cerita memperoleh 6.12. Terus layan, jangan duduk kali dah. Plays FM, serasi dengan ku.

6.13 minit petang, jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12 bersama dengan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dan itu dia membuka tirai jam yang pertama kita, lagu Lemak Manis. Kita harapkan semuanya dapat terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Play FM dah pun siarkan daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 6 petang ni, yang dah 12 jam dah kami cuba untuk hiburkan anda. Dan pastinya lagi 6 jam ni pun saya akan cubalah lagi untuk hiburkan dengan pilihan-pilihan lagu yang kita susun dari jam ke jam tu kan, supaya tak ada langsung orang kata kekosongan setiap jam tu. Pasti akan ada juga input-input dia. Jadi apapun, hati-hati selalulah buat kawan-kawan yang mungkin tengah duduk memandu sekarang ni. Ada yang pi jalan-jalan, ada yang pi siar-siarkan. Katanya duduk rumah tak ada buat apa, keluarlah Zat, makan angin sama, walaupun dalam perlis je kan. Banyak lagi tempat sebenarnya, walaupun orang Perlis sendiri pun tak pernah pi lagi beberapa tempat yang ada dalam Perlis ni. Jadi apa salahnya kan? Dah tak ada buat apa kat rumah tu, pi pusing-pusing lah tengok ada apa. Jadi apapun, kita harapkan pemanduan anda selamat tiba ke destinasi, ke mana jua lah yang ingin tujukan. Mungkin ada yang bercuti minggu ni, dah nak selesai dah percutian dia, dah nak kembali ke ibu kota ke ataupun ke negeri-negeri masing-masing lah kan. Kita harapkan periksa betul-betul lah kenderaan anda tu, pastikan dalam keadaan yang betul-betul boleh gerak jauh. Dan nanti pun sebelum gerak tu, pastikan dapat rehat yang secukupnya juga. Ni dok tidur tak cukup, mata pun dah tengah mengantuk kan, dia paksa juga buat kereta tu. Jadi kita tak maulah dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang tak larat tu, kita pergi mulakan perjalanan. Kita nak selamat tiba. Jadi rehat-rehatlah dulu, tengah-tengah duduk memandu nanti pun, kalau rasa tak larat, carilah R&R yang terdekat. Rehat-rehatlah dulu, cukuplah 15 minit pun untuk nak teruskan perjalanan tu. Kalau rasa letih, berhenti lagi. Macam tu je. Ini macam biasa buat kawan-kawan yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Ujung Dunia, Hani Soraya, Plus FM. Serasi denganku.

1.29 MHz, 6.22 minit petang untuk ruangan cerita orang peralih 6.12 hari Ahad hari ini, 17 Mei 2026. Jadi apapun, kita harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja, tenang-tenang saja semua. Kalau ada masalah pun, cubalah tenang-tenangkan diri dulu. Selagi masalah tu, kita carilah jalan penyelesaiannya. Sebab kalau kita tak tenangkan dulu diri kita ni, takut-takut selagi kita buat keputusan ikut emosi. Kalau keputusan ikut emosi ni, kadang-kadang tu keputusan yang negatif sikit lah. Jadi kita cubalah untuk tenangkan diri terlebih dahulu. Lepas tu barulah sambung balik fikir pasal masalah tu nak. Jadi apapun, untuk makluman kita bersama, kita nak kongsikan info buat anda berkenaan dengan pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah, yang mana untuk makluman kita semua akan berlangsungnya pada pukul 8 malam nanti. InsyaAllah kita akan sama-sama diikutilah di frekuensi 102.9 MHz untuk kita nak tahu tarikh 1 Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah, dan juga Hari Raya Aidiladha lah bagi tahun 2026 ni. Jadi pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh tulis teman saja dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan lah untuk pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Terus layan Blaze FM. Selamat sini denganku.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nak teruskan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa untuk pertemuan kita hari ini ramai yang jarang dengar. Jadi kalau nak tahu, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Seperti laba-laba cinta kepada telurnya. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar lagi peribahasa ini. Peribahasa ini membawa maksud kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Dia lebih kurang kasih sayang ibu dan ayah terhadap anak-anak. Jadi mungkin lepas ni anda boleh gunakan peribahasa ni dalam penulisan anda. Sekarang anda dah tahu.
5: Ha? Anda perokok?
6: Rokok membahayakan kesihatan.
7: Dahlah membahayakan kesihatan, membazir pula tu. Lepas tu boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
8: Hai, kami Expose. Teri dengar Berlis FM.

tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi Denganku.

kita di waktu maghrib ni. Apapun untuk makluman, kita bersama akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.29 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Nanti lepas azan maghrib pun kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda di 102.9 MHz. Nanti saya akan kembali untuk terus teman. Jangan lupa kali dah, Perlis FM, serasi denganku.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana, apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini, kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, apa hukum ni, Ustaz? Bila kita baca mesej, kita baca WhatsApp orang ataupun email orang tanpa kebenaran dan pengetahuan tuan punya email tu.
3: Asalnya, kita tak boleh untuk baca mesej ke, WhatsApp ke, email ke kawan kita punya tanpa izin. Tak boleh. Bahkan ada hadis. Nabi kata, Man nazara fi kitabi akhihi bi ghairi iznihi. Siapa yang tengok, yang perhati tulisan ataupun surat ataupun kita faham juga dengan maksud zaman konteks sekarang ni, WhatsApp ke apa semua benda tu lah. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu ada surat. Jadi kalau konteks zaman sekarang ni, siapa yang mana dia pergi baca milik email orang lain, dia pergi baca surat orang lain, dia baca mesej orang lain bi ghairi iznihi, tanpa keizinan tuan tersebut, maka faka'an nama yang zuru finnar, seakan-akan dia melihat ke dalam neraka. Jadi ini nak menunjukkan tak boleh kita suka hati nak pergi baca surat orang lain ke, nak buka handset kawan kita, kita pergi tengok WhatsApp dia semua. Tak boleh begitu. Tanpa izinnya tak boleh. Contoh kawan kita bagi kat kita telefon, so kita takat ramak dia. Kita takat ramak, sudahlah, tak payah pergi buka dia punya email, WhatsApp semua. Tak boleh macam tu. Okay, kita tengok apa pandangan para ulama pula berdasarkan hadis tadi. Pandangan pertama, bab larangan tadi khusus untuk kalau melibatkan surat-surat, melibatkan amanah dan rahsia. Itu pandangan pertama. Maksudnya kalau surat-surat yang privacy, kerahsiaan, itu yang tak boleh kita baca tanpa izin. Yang kedua, huwa amun fi kulli kitab. Yang kedua umum, apa-apa surat, apa-apa mesej pun tak boleh juga kita sesuka hati nak pergi buka milik orang lain. Bi ghairi iznihi, tanpa izin dia. Jadi kesimpulannya tak bolehlah kita ni nak pergi baca surat milik jiran kita ke, kita pergi buka. Postman sampai, kita pergi buka surat jiran kita. Tak boleh macam tu.
2: Walaupun dia sahabat baik kita.
3: Walaupun dia sahabat baik kita. Berbeza kalau contoh, kawan kita tu, dia balik kampung, dia suruh kita simpan surat. Simpan, bukan pergi baca. Kita tolong simpan tak apalah. Jangan kita pula pergi koyak baca. Dia suruh simpan je. Jadi sama juga kalau kontak WhatsApp ke email kawan kita, tak boleh kita buka tanpa izin dia.
0: Ustaz.
1: Habak, saya.

0: Perintah tu bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
2: Hati mula mencari arah di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

109.9 MHz. Kembali untuk bersama kita pun dah di jam yang ketiga bagi pertemuan kita Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 hari Ahad hari ini 17 Mei 2026. Ni pun dah 8.7 minit malam. Jadi selamat malam buat semua yang masih lagi setia tak kira lah di mana jua anda berada. Dan Alhamdulillah semua kita pun tadi tepat jam 7.29 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua, dan semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalulah. Tadi pun kita dah sama-sama ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah, yang mana 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada 18 Mei 2026, esok hari Isnin. Dan bermakna Hari Raya Aidiladha seperti yang kita dah dengarkan tadi jatuh pada 27 bulan Mei 2026 hari Rabu. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya baik-baik saja. Yang mana yang mungkin ada buat korban tahun ini, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi setia bersama di 102.9 MHz. Tadi pun di kompleks penyiaran Tunku Syed Putra ni, kita tengok tadi rintik-rintik sikit. Lalu ni kita tak tahulah macam mana, kot lebat ke apa kan. Tapi duk nampak adalah kilat-kilat guruh-guruh tu duk dengar juga ni. Jadi kita harapkan hati-hati selalu yang mana tengah duk memandu tu. Kalau trek tengah licin, tambah-tambah kalau tengah duk lebat ke apa semua, jangan duk laju-laju sangat. Kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita hari Ahad hari ini. Jangan dekali di mana dah. Jom kita layan Rasa dan Takdir Amira Osman dan juga Irfan Haris.

dia membuka tirai jam yang ketiga bagi pertemuan kita ruangan cerita orang perlis 6.12 hari Ahad hari ini. Jadi salam hujung minggu buat semuanya. Terima kasih yang sudi mendengarkan Perlis FM tak kira di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dengarkan di RTM Klik lah yang berada di luar kawasan Perlis tu. Terima kasih banyak-banyak sebab dah jadikan Perlis FM ni sebagai media pula untuk nak hiburkan diri anda dan juga dapatkan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi alang-alang tu kita nak ingatkanlah buat ibu dan juga ayah yang mungkin nak buat permohonan kemasukan anak-anak ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana ada lebih kurang seminggu lebih lagi untuk anda nak buat permohonan ni, yang mana ditutup pada 31 Mei 2026, lebih kurang 2 minggu lah kita kata. Permohonan boleh dibuat melalui atas talian di eprasekolah.moe.gov.my dan penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon lewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Jadi untuk syarat-syarat kelayakan kanak-kanak yang warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja. Jadi boleh sampai-sampaikan juga dekat kawan-kawan yang lain supaya mereka tak terlepas lah untuk nak buat permohonan anak-anak masuk ke prasekolah. Kita pun akan ingatkan jugalah dari semasa ke semasa supaya anda tak terlupa untuk nak buat permohonan tu. Jom kita layan dulu Usop Gelora. Perlis FM, seluruh hasil dengan kuat.

Dan hari ini, jadi apa pun, dalam kesempatan ini kita nak doa lah buat kawan-kawan kita. Mungkin ada yang dah berangkat ke Tanah Suci tu untuk nak menunaikan ibadah haji bagi tahun 1447 Hijrah. Dan kita harapkan semuanya baik-baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan moga kawan-kawan kita yang dah pun berada dekat sana untuk nak menunaikan ibadah haji itu mendapat haji yang mabrur lah. Dan insyaAllah kita harapkan kepulangan mereka pun nanti dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita harapkan juga sihat-sihat belakanglah kawan-kawan kita kat sana tu. Jadi insyaAllah kita akan terus kongsi-kongsikan buat anda info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama. Terima kasih juga buat sahabat kita tadi bersama dalam ruangan WhatsApp, Amirul. Terima kasih banyak-banyak. Dan Bangman, Assalamualaikum. Selamat bertugas. Terus layan Plus FM. Santai je. Terima kasih banyak-banyak Bangman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga dapat terus santai dan juga layan Plus FM ni sampai pukul 12 tengah malam. Sekilah kalau ada apa-apa lagu Bangman nak dengar, Bangman bagi tahu je. Kalau boleh selit tu, kita akan cubalah selit untuk pertemuan kita malam ni. Jangan risau, kalau tak boleh selit jam yang ketiga ni, jam yang keempat ada lagi, jam yang kelima ada lagi, sampai pukul 12 saya tak main. Jadi apapun, jom kita layan lagu daripada Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Dan pastinya nanti saya akan kembali untuk terus teman anda. Terus layan Blaze FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku. Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Perlis hari ini, yang akan masuk waktunya pada pukul 8.43 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu insya buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Dan nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya saya akan kembali untuk terus teman anda di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak antarkan lagi kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Jumpa jam yang seterusnya nanti, okey? Terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.
1: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu, semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu kan. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya ada seorang kawan, Ustaz, yang diuji dengan rasa was-was. Lepas kencing ni, dia rasa macam air kencing dia macam ada lagi keluar. Tapi dia rasa was-was je, Ustaz. Benda ni mengganggu dia setiap hari. Dia ni orang normal. Bukan kata orang yang kencing tak lawas apa pun. Bukan ada penyakit kencing tak lawas pun. Cuma dia was-was je, Ustaz. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Benda ni pernah ada pada zaman sahabat dan salafus soleh terdahulu. Maksudnya zaman sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, depa juga ada dalam kalangan masyarakat mereka, ada orang pernah diuji dengan penyakit ni. Benda-benda begini. Apa jawapan depa? Ulama pada zaman tersebut. Yang pertama depa kata, lepas mana istinjak tersebut, buat apa? Itu renjiskan air pada kemaluan. Yang kedua, renjiskan air pada kawasan pakaian dalam tersebut. Sebab apa? Nanti kalau dia rasa was-was nanti, dia tahulah itu basahan tadi itu saja.
2: Yeah.
3: Yang dia percik itu saja. Ini dalam konteks kita sebutkan kalau dia was-was. Kalau dia memang keluar betul, itu lain cerita lah. Ini dalam konteks kalau dia was-was, dia rasa keluar tak keluar, keluar tak keluar. Maka kalau dia rasa macam was-was begitu, ingatlah. Itu hanyalah berkaitan rendisan yang dia renjis tadi. Tapi kita ingat, rendiskan bukan basah kan? Jangan basahkan tu macam tu. Tak lah, renjis pergi sikit je. Syarat je macam tu.
2: Terima kasih, Ustaz.

0: buat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Ha? Anda perokok?
4: Rokok membahayakan kesihatan.
5: Dahlah membahayakan kesihatan. Membazir pula tu. Lepas tu boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
4: Hai, kami Expos. Teri dengar Perlis FM. Hamba

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: Jangan duduk kali, nak?

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 都借我。
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kota Song 2.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. Kita kembali untuk bersama. Dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Ahad, hari ini 17 Mei 2026, bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang terus setialah, tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan pertemuan kita malam ni dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalulah. Jadi terima kasihlah buat kawan-kawan yang mendengarkan di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan berbaki lebih kurang daripada 3 jam lagi untuk kita nak menutup tirai lah pertemuan kita hari Ahad hari ini. Saya akan terus teman anda untuk hiburkan dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah susun lah di jam yang keempat ni, jam yang kelima. Macam biasa, kalau untuk ruangan cerita mempelih 6.12 bersama dengan saya, pastinya kita akan dengarkan lagu-lagu jiwang lah untuk jam yang keempat ni. Jadi jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Sagi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, InsyaAllah ada ruang, ada masa, kita akan bacakan kiriman anda. 0174541688. Pemaisuri Datah membuka tirai jam yang keempat pertemuan kita malam ini. Jangan duduk kali dah, no? Terus layan.

terima kasih buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Polis FM. Kita pun di jam yang keempat untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 pertemuan kita hari ini. Dan buat Abang Deli katanya, assalamualaikum, selamat malam Syed. Kalau ada ruang boh lagu kumpulan Wing satu nak layan malam-malam ni, bawa lepas hujan juga ni katanya. Waalaikumsalam. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu tu, kita akan cuba-cuba selitkan. Belah mana yang ada hujan lagi tu? Tahu saya tadi dah berhenti dah. Alhamdulillah, komplek penyiaran Tongku Set Putra di Lano. Abah, kita layan dulu lagu ni. Kita tengok sekejap kalau ada ruang, kita akan selitkan, okey?

Kami Hilangan Lu bersama Sukar Peter membawa kita ke pukul 9.28 minit malam. Dan sekarang ni kita nak kongsikan satu info buat anda berkenaan dengan pertandingan video kreatif sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026, yang mana kita nak kongsikanlah buat kawan-kawan yang minat untuk nak masuk pertandingan video kreatif ni. Bertemakan Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama, dan syarat-syarat penyertaannya terbuka kepada warga negara yang berumur 13 tahun ke atas. Penyertaan ni secara individu dan tiada yuran dikenakanlah terhad kepada satu penyertaan sahaja. Dan kok-koklah ada yang nak buat video tu dalam lorak perlih ke, tak ada masalah. Tapi yang tak dibenarkan menggunakan AI. Kena yang original punya, AI punya tak boleh. Dan kalau boleh tu mengikut tema yang telah pun ditetapkan tu. Dan untuk spesifikasi video pula, durasinya 60 hingga ke 90 saat, yang berformat MP4, HD 1920x1080, dan bahasa Melayu sepenuhnya. Ni satu lagi, nak guna lorak perlih ke bukan lorak perlih ke, tak ada masalah. Yang penting bahasa Melayu sepenuhnya, dan kalau boleh tu kandungan tak menyentuh isu sensitif. Dan nanti akan diberikan link Google Drive lah untuk nak menghantar video anda tu. Jadi tarikh penyertaan sehingga 31 Mei 2026, dan pelbagai hadiah yang menarik lah menantikan anda. Terutamanya siapa yang menang, menang untuk video menarik ni, pemenang utama akan layak bertanding ke peringkat kebangsaan. Jadi mana nak tahu rezeki kan? Jadi sebarang pertanyaan lebih lanjut, anda boleh terus hubungi 04-979-1000. Dan insyaAllah lah dalam masa terdekat ni kita akan cuba ingat-ingatkan juga. Kok-koklah ada yang terlepas untuk nak dengarkan, nanti kita akan ingatkan buat anda. Jom kita layan lagu seterusnya untuk jam yang keempat pertemuan kita malam ni. Nilai Cintamu. Nilai Kalira. Kita boleh layan terus setiap. Kulis FM, Serasi dengan Kulis.

lagu tu membawa kita ke pukul 9.34 minit malam dah. Untuk jam yang keempat, ruangan cerita orang pelik 6.12. Okey, hari ini 17 Mei 2026. Baik, selain daripada frekuensi 102.9 MHz yang mana kita pun tahu anda boleh dengarkan Polis FM ni di RTM Click. Dan bukan tu saja, anda boleh sama-sama dengarkan juga Polis FM di portal Radio RTM yang berwajah baru sekarang ni, yang mana anda boleh dengarkan Polis FM ni kat mana-mana saja. Ha, dalam perlih ke luar perlih ke, mungkin nanti ke luar kawasan ke nak dengarkan Polis FM, tak ada masalah. Ha, portal Radio RTM boleh, RTM Click pun tak ada masalah. Ha, jadi terus dengarkan Polis FM. Pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan lah dari semasa ke semasa, dan kami akan cuba untuk hiburkan anda setiap hari 18 jam tanpa henti. Yang paling penting, teruskan kesetiaan tu saja. Jom kita layan Tragedi Cinta, Acik dan juga Nana malam ni. Dah dua kali dah, terus layan.

Jalan 39 minit malam, masih lagi bertemankan saya untuk jam yang keempat ni. Dan sekarang ni kita nak kongsikan buat anda semua info berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bersama dengan hari kelepasan am sepanjang bulan Mei ni, yang mana pada tarikh 27 dan 28 Mei 2026 bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, dan diikuti dengan 31 Mei 2026 bersempena dengan Hari Waisak. Jadi itu untuk bulan Mei, dan untuk bulan Jun pula 1 Jun 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Anggong, dan juga akhir sekali 17 Jun 2026 bersempena dengan awal Muharram. Jadi tarikh-tarikh tersebut semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Berpagi sampailah ke petang memang tak akan beroperasi langsung, kecuali pada sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, iaitu 26 Mei 2026, yang mana UTC Perlis hanya akan beroperasi separuh hari daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari. Jadi buat kawan-kawan semua boleh rancanglah perancangan anda untuk nak mungkin ada kawan-kawan nak buat IC ke, nak pergi buat lesen ke kan, ataupun nak pergi buat pasport ke, pilah tarikh-tarikh yang tak disebutkan tu. Kalau pergi tarikh-tarikh yang disebutkan tu, memang tak ada apa lah kat situ time tu. Jadi apa pun, insyaAllah kita akan pun ingatkanlah dari semasa ke semasa supaya anda tak terlepas dengan info ni, dan boleh kongsi-kongsikan jugalah dengan kawan-kawan yang lain. Dapat info tu jangan simpan seorang, bagi orang lain pun dapat juga info tu. Jadi insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita dapat kongsikan bersama dengan anda, nanti kita akan terus sampaikan. Kita pun lebih kurang 2 jam lebih lagi untuk nak bersama bagi pertemuan kita hari Ahad 17 Mei 2026. Jadi jomlah kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang keempat. Layan dulu lagu ni. Dan kali dah, sekejap lagi saya akan kembali untuk terus bersama Perlis FM, Suruh Hasil Denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus.

92.9 MHz Plus FM Serasi denganku. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kelima untuk ruangan cerita orang peralih 6.12 untuk hari Ahad hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan, tak kira di mana jua anda berada, apa pun tugasan yang anda sedang lakukan. Dan pastinya ada yang dengarkan 102.9, ada juga yang dengarkan RTM Klik kan, tak kira lah kat mana pun duduk dengar tu. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi jadikan Plus FM ni sebagai pilihan anda lah untuk terus hiburkan anda, untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan pastinya untuk jam yang kelima ni, kita banyak lagi lagu nak layan sama-sama. Tadi pun jam yang keempat, kita dah layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu nostalgia kan, lagu-lagu rock kapak. Untuk jam yang kelima ni, kita cuba untuk nak variety kan. Amboi, oh, speaking dia. Kita cuba untuk nak banyakkan lah lagu-lagu yang baru ke, lagu-lagu lama, ada juga lagu-lagu jiwang masih ada. Jangan risau, okay? Kita campur-campur lah untuk jam yang kelima ni. Jadi apapun, selamat malam. Kita ucapkan buat kawan-kawan ada mungkin dah nak masuk tidur tu, semoga mimpi yang indah. Kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik. Esok pun dah hari yang baru, minggu yang baru, hari Isnin. Pastinya kita nak mulakan hari kita dengan perkara-perkara yang positif. Jadi macam mana kita nak mulakan dengan benda-benda yang positif? Pastikan sebelum tidur tu pun kita jangan duk pick up benda-benda yang negatif lah. Dah lah pick up benda negatif satu hal, tak boleh nak lena satu hal, esok bangun letih pula satu hal. Jadi cubalah kurang-kurangkan untuk nak fikirkan benda-benda yang negatif ni, supaya kita dapat tidur yang secukupnya, tidur yang nyenyak, dan esok pun kita boleh nak mulakan hari baru kita dengan perkara-perkara yang positif. Okay? Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda. Jom kita nak terus buka tirai jam yang kelima bagi pertemuan kita hari Ahad hari ni. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia Plus FM, serasi dengan kita.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Malam hari anda pastinya akan dihiburkan di 102.9 MHz dengan pilihan-pilihan lagu yang kita akan cuba untuk terus pasang, kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, dalam kesempatan tu jangan lupa juga untuk terus ikuti ruangan social media Plus FM sebab banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan juga konten-konten yang menarik lah untuk anda nak ikutilah setiap hari. InsyaAllah kita akan kongsikan buat anda. Jadi nak cari kat mana? Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok. Dan ada jugalah program-program yang lain yang kita akan siarkan secara langsung di live Facebook Plus FM tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Medic Radio, kita ada macam-macam lagi, Silang Budaya dengan kawan-kawan di stesen negeri yang lain kan. Jadi pastikan anda terus ikutilah supaya anda tak terlepas dengan info-info, konten-konten menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Facebook, TikTok, Instagram. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain, bagi ramai-ramai. Tak ada masalah. Percuma saja. Tak payah kena bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun. Percuma saja, okey? Jadi itu kita nak ingatkan buat anda. Jadi jom kita nak terus layan lagu buat pertemuan kita malam ini untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Plus FM, serasi denganku.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: apa lagi?
1: Apa pun semua, kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Kita pun dah nak mengakhiri dah pertemuan kita hari ini. Sekejap ada lagi satu jam untuk saya nak terus teman anda di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, macam biasa, pukul 11 lagi kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak dengarkan lagu sendu sebelum nak masuk tidur tu kan. Sekejap kita layan sama-sama di jam yang terakhir. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan selamat malam jugalah buat semuanya yang tak kira di mana jua anda berada, yang bertugas ke, yang bekerja ke, yang tengah berehat ke, yang tengah memandu ke, semualah yang tengah berada. Jadi apapun, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Jangan berkali di mana dah sebelum kita ke berita.

0: Wush. Raya,
1: ada kemalangan lah kat depan tu.
0: Jom pergi tengok.
1: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Eh, bang. Bro, tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah ambil tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nak ambil gambar pun lagi nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
1: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
3: Di Radio Malaysia Pulis FM.
1: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
6: Jangan duduk kali, nak?

Masih ada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, Pacu Pembangunan Modal Insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: jangan tunggu dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
1: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
0: Jawapan kita tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau ini adalah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kekuatan.
1: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
2: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
3: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
1: Anthony Lo. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah. Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

Baik, dah pun di jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 bagi pertemuan kita hari Ahad. Hari ini 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan ini pun dah 11.12 minit malam. Jadi terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Polis FM, tak kira di mana cua anda berada, maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi selamat malam buat mana yang dah nak masuk tidur tu. Kita harapkan mimpi yang indah. Dan esok pun cuti lagi. Jadi kita harapkan gunakan cuti sebaik dengan mungkin. Dan semoga semuanya baik-baik sajalah, urusan yang mana mungkin ada perancangan untuk nak lakukan esok ni. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, untuk jam yang terakhir macam biasa, temu janji kita untuk ruangan Layan Sendu, yang mana kita pun dah susun lagu buat anda. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita terus buka tirai jam yang terakhir pertemuan kita, ruangan cerita orang perleh 6.12. Ini dia, Suci Dalam Debu. Terus Layan Polis FM, jangan duduk kali dah. Selamat dengan ku.

0: jam 11.15 minit malam, pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: Jangan duduk kali, nak.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Polis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamrul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Kabit Kenangan Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Oi, cantik, memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
3: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: malam hingga 6 pagi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha, jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit.

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasal raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasal raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.

Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahwa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Cua. C-U-A. Cua. Cua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Saya Cikgu Azman daripada Kampung Penirup, Pukul Pontian, Johor. Buat semua DJ-DJ Radio Klasik, terima kasih.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: ada boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Hari ini Isnin 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini akan anda bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saharah Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.50 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.3 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.17 tengah hari, asar 4.39 petang, maghrib 7.29 malam, setiap isya 8.43 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini dalam membicarakan petikan-petikan Al-Quran untuk kita tadabbur. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah Az-Zalzalah. Surah yang membicarakan suatu kegoncangan, suatu gempa bumi yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Surah ini surah yang ke-99 dan surah ini antara surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Dalam juzuk 30 ni banyak yang Mekah. Berapa surah sahaja yang diturunkan pada fasa Madinah, antaranya surah Az-Zalzalah. Surah ni adalah penayat dan insyaAllah saya akan baca terlebih dahulu dan selepas ni kita akan membicarakan secara tadabbur berkaitan dengan surah yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan pada surah Az-Zalzalah pada ayat yang pertama dengan berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah kata apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Zalzalah ni kalau bahasa sekarang kita terjemahkan dengan gempa bumi. Jadi gambaran bagaimana akan berlaku suatu masa nanti bumi akan digoncangkan. La ni pun berlaku dah. Semua daripada kita tak akan selamat daripada apa yang Allah sebut pada yang pertama, iaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Dan ayat yang kedua Allah kata wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maksudnya bumi ni dia ada isi dia. Jadi bila digoncang bumi ni, seolah bumi ni pecah keluar habis apa yang ada dalam bumi. Dan ayat yang ketiga Allah menggambarkan pada hari itu waqala al-insanu ma laha, manusia akan bercakap. Ni manusia yang terlibat dengan gambaran kiamat lah, maksudnya yang tak mati lagi, yang dan dengan kiamat. Allah nak menyatakan orang yang dan kiamat ni, waqala al-insan, mereka akan berkata ma laha, mengapa bumi jadi macam ni? Oh, pakat bercakap ni, awak bumi jadi macam ni, awak goncang jadi teruk macam ni. Ayat yang keempat Allah gambarkan yauma idzin, pada hari itu Allah kata tuhaddisu akhbaraha, bumi akan bercakap menceritakan beritanya. Bumi cakap seolah macam inilah, aku ni terima arahan Allah Ta'ala sebab Allah suruh aku buat macam ni. Ayat yang kelima menggambarkan arahan Allah Ta'ala kepada bumi, bi anna rabbaka awhalaha, bumi kata sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Maksudnya bumi terima arahan Allah, seolah-olah macam inilah Allah nak perlindungi kita. Bumi pada hari itu boleh terima arahan Allah Ta'ala. Kita hak hidup ni kadang kita tak ingat apa arahan Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang keenam Allah berfirman yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Allah kata yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, semua manusia bangun dari kubur masing-masing dalam keadaan bermacam-macam.

يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Allah kata sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, khaira yarahu, kalau kebaikan yarahu Allah akan tengok. Maksudnya kebaikan kecil, duit seduit kita tersilap masuk tabung, hak kita bayar bil elektrik, rupanya seduit tu ke akhirat nanti ada nilai di sisi Allah. Dan ayat yang terakhir Allah kata wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, tasak kebaikan sebesar zarah, maksudnya kecil, hak ni sebesar zarah kejahatan. Oh, maksudnya mengata ke orang tu mengata sikit ya, sepek lah, juling lah, maksud mengata ke orang perkataan yang kecil sangat tak padan pun, Allah kata ya rahu, Allah akan tengok. Semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun perkara yang kita lakukan itu sebesar zarah. Jadi perhati-hatilah kita, dan mudah-mudahan kita sentiasa beringat amalan kebaikan yang kita buat, mudah-mudahan kita mendapat pahala walaupun sebesar zarah. Begitu kejahatan kita tinggalkan walaupun kejahatan itu sebesar zarah, supaya ia tidak dinilai dosa pada hari akhirat nanti. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plus FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni . Hari Isnin 18 Mei 2026, 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada rakan penolong jurutera teman saya Kak Rara, Kak Zara dan juga Khairul. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Ada yang mendengar kat Plus FM, tak kira di mana juga anda berada lah. Terima kasih setiap bersama dengan kami di Plus FM. Kita bangun awal hari ini, hari Senayan, hari Isnin, bersiap siaga kan untuk bekerja, hantar anak sekolah. Itu merupakan tanggungjawab kita. Kita permudahkanlah insyaAllah. Hati-hati ketika anda memandu, geng. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Stay tuned tau, Plus FM 102.9 MHz.

Baik, lupa pula hari ni cuti eh. Terima kasih kepada Abang Aziz yang ingatkan saya. Okey, kita jumpa nanti ya selepas utama 7 pagi tau. Stay tuned tau, Play FM, serasi dengan ku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat stmclit.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul percuma.
3: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
4: A warning tonight about a scam.
5: Victims of a human trafficking syndicate.
6: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
7: Gerakan 260.
8: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
9: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
10: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
9: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
11: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
9: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
12: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu. Dia orang
13: 3 juta ringgit?
12: Ya, kalau tak ada dia bantai.
9: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
12: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
9: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
14: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
15: Pertama, basuh muka dengan air.
14: Alah, make up aku ni macam mana?
15: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
14: Sayang nyawalah.
15: Kedua, dengar muzik yang rancak.
14: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
15: Ketiga, elak memandu berseorangan.
14: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
15: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
14: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Okey, serasi denganku. 7.23 pada pagi. Gang yang baru je join saya di Pilih Siapa Beli Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Suasana pagi ni baik, sejuk je. Tambah-tambah pula kita cuti hari ni. Sebab cuti lah kawan-kawan eh. Macam kami ni biasalah. Kita udara lagi di Pilih Siapa. Hari Isnin hari ni, jangan-jangan bertugas hari Isnin, 18 Mei 2026. Hari ni 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah melangkah ke bulan Zulhijjah ni. Pengumuman Hari Raya Aidiladha pun dah dibuat semalam. Semua orang tahu dah kan. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda, okey? Saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi Map Malaysia. Type je MET dan JVMY. Kemudian anda akan dibawa terus ke laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini, pagi ni ribut petir tahu di kebanyakan tempat. Tapi tak pasti kat mana lah. Kalau tempat anda hujan, anda hantarkan WhatsApp kepada Cik lah di konti ni, 017-454-1688. Boleh kita kongsikan di udara ni. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan . Suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Sejuk lah hari ni. Macam semalam juga sama kan, keadaan cuaca redup-redup gitu. Hangat pun hangat-hangat, manja je. Kan. Okay, itu antaranya lah. Anda boleh download My Cuaca, lebih mudah. Dan anda boleh tengok dekat Map Malaysia cuaca terkini. Kalau ada perubahan nanti, Cik akan kongsikan dengan anda, okay? Kejap lagi Cik nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E! Akhbar pagi ni. Tajuk-tajuk akhbar, tunggu tahu. Please FM, serasi dengan ku.

burung-burung berterbangan, langit pun semakin mendung gitu. Kan? Cuaca sejuk lah ini, alhamdulillah. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ini. Nak mulakan dengan berita harian lah. Ini kekuatan sesebuah negeri bukan sekadar diukur melalui pembangunan. Ini titah Raja Muda Perlis ya. Di Arau, kekuatan sebuah negeri bukan sekadar diukur melalui pembangunan fizikal, malah turut bergantung kepada pembentukan masyarakat yang berilmu, berintegriti, bersatu padu, mempunyai jati diri yang kukuh. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazluddin Putra Cemerlang, ketika menzahirkan tangan setia mewakili seluruh usrah kerabat di Raja Perlis ya, sempena istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Perlis sempena ulang tahun kepeteraan ke-83 Raja Perlis, Tuanku Syed Surajuddin Jamalulail di Balalong Seri, Istana Arau. Baginda menyerulah supaya rakyat negeri ini terus diperkasa dengan semangat berdaya saing, mentaliti kelas pertama dalam segala tindakan serta nilai integriti yang tinggi. Semua ini titah baginda penting ya, supaya Perlis dapat terus melahirkan masyarakat progresif, berpengetahuan dan berdaya tahanlah dalam menepani cabaran semasa. Okey. Pembangunan negeri ya, perlu dipacu secara menyeluruh melibatkan aspek kebajikan umat, pendidikan, kesihatan, ekonomi, kemudahan awam agar manfaat kemajuan dapat dirasai secara adil dan menyeluruh oleh setiap lapisan masyarakat. Kepentingan memperkukuh perpaduan rakyat juga perlu sentiasa ditekankan, sentiasa memelihara adat dan adab serta menyemai nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat demi memastikan negeri Perlis kekal aman, harmoni dan sejahtera. Ini antara yang dititahkan oleh Tuanku Raja Muda semalam. Dibuatkan dalam akhbar berita harian ya. Dalam metro, kerajaan tidak bincang klasifikasi T20 fokus budi diesel, kata Amir Hamzah. Ini kerajaan belum membincang ya, sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baru membabitkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sebaliknya kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif budi madani diesel. Budi diesel ya, sedia ada, kata dia. Kami kerajaan tidak membincangkan apa-apa untuk klasifikasi T20. Kita tidak bincang lagi. Jadi saya tidak tahu macam mana yang isu T20 ini keluar. Pendekatan kita ialah untuk melihat penggunaan diesel untuk seluruh negara, dan kita menggunakan pendekatan yang dibuat dalam budi diesel kerana kita merasakan sistem yang ada itu cukup lengkap dan adil untuk semua orang, dan kita akan memperluas ke Sabah dan Sarawak, katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca kat sana juga. Dalam sinar, saya nak kongsikan berkenaan dengan tidak mustahil ya PRU diadakan lebih awal jika kerajaan perpaduan terus digugat. Ini di Johor Bahru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membayangkan kemungkinan dia membubarkan parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum ke-16 lebih awal jika rakan kerjasama dalam kerajaan perpaduan terus bertindak menggugat kestabilan politik di negara ini. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata pendirian tersebut diambil susulan keputusan UMNO dan Barisan Nasional ya untuk bertanding di semua kerusi di Johor. Dan Anwar kata jika rakan kerjasama memilih untuk bertempur dan meletakkan hubungan, beliau tidak teragak-agaklah untuk memulakan semula mandat kepada rakyat bagi menentukan masa depan kepimpinan negara. Malah dalam tempoh terdekat, saya kena panggil pemimpin PH ya, untuk berunding, dan kita harus berfikir secara serius kalau inilah cara kita kotak-katikkan dan meretakkan hubungan dalam kerajaan. Apakah mungkin kita pilih untuk mengadakan pilihan raya umum seluruh negara? Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada kemuncak konvensyen PH 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada, Johor. Ini yang dimuatkan dalam e-akhbar Sinar. Anda juga boleh baca kat sana. Alright, gang. Kejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Okay, tenang-tenang pagi ni. Dalam keadaan kita yang dingin-dingin, yang sejuk-sejuk ni, ucapkan Alhamdulillah. Please FM, serasi dengan ku.

92.9 MHz. Lagi berita dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Saya nak kongsikan dengan anda. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian. Umat Islam di Malaysia sambut Aidiladha pada 27 Mei. Alhamdulillah, ini umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidiladha pada 27 Mei ini. Menurut pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Effendi Jalaluddin, penerusi pengumuman yang disiarkan di radio televisi Malaysia malam semalam, beliau turut mengisytiharkan 1 Zulhijjah 1447 Hijri jatuh pada hari inilah, hari Isnin. Nah, ini bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka saya bagi pihak penyimpan Maha Besar, katanya Raja-Raja Malaysia mengisytiharkan 1 Zulhijjah 1447 Hijri ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh demikian, Aidiladha pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah, ini dibuatkan dalam akhbar juga pagi ini. Okey, juga saya nak kongsikan berkenaan dengan satu berita ni. Wanita ditikam di leher oleh lelaki dikenali. Ini di Alostar. Seorang wanita cedera ditikam di bahagian kanan lehernya oleh seorang lelaki yang dikenali di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah pada malam Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, kejadian 9.15 malam itu, mangsa dipercayai ditikam di dalam kereta jenis Mazda 3. Lelaki tersebut dipercayai telah melarikan dirilah. Menurutnya, wanita tersebut yang bekerja sebagai ejen hartanah telah dihantar ke Hospital Sultanah Bahia untuk mendapatkan rawatan. Motif kejadian masih dalam siasatan polis. Kita tak tahulah setakat ini sejauh mana hubungan antara mereka berdua, dan kita percaya mereka saling mengenali kerana mereka menaiki kenderaan yang sama. Ini dimuatkan dalam akhbar juga pagi ini. Kota petrol Budi 95 P-Hailing bakal naik ke 250 liter. Ini kerajaan bakal meningkatkan had kuota petrol subsidi Budi Mandani Ruan 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter. Ini bagi membantu meringankan beban pekerja gig di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan membincangkan perkara itu pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada Selasa. Mesyuarat Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab pemandu e-hailing dapat 200 liter sama macam kita lah, Ron 95, 200 liter sahaja. Jadi saya kata nanti saya peringatkan saudara Fahmi, kita cari jalan ya. Kalau sekurang-kurangnya naik dah 50 liter katanya, menjadi 250 liter insyaAllah. Ini dimuatkan dalam akhbar juga pagi ni. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara. Tunggu tahu, Please FM.

kita nak kongsikan berita luar negara lah, berita global. Nak mulakan dengan berita ini. Ini berita global . Amerika Syarikat kebuka 5 syarat perjanjian dengan Iran di Istanbul. Amerika Syarikat menggariskan 5 syarat utama untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, termasuk membenarkan hanya satu kemudahan nuklear Iran kekal beroperasi. Ini 4 syarat lain termasuk enggan membayar sebarang pampasan atau ganti rugi, menuntut pemindahan 400 kilogram uranium Iran ke Amerika Syarikat, menahan pelepasan walaupun 25% aset beku Iran, dan menyelaraskan sebarang penghentian perang di semua pihak pada hasil rundingan. Menurut laporan itulah, bagi pihaknya, syarat utama Iran termasuk menamatkan perang yang merentasi semua bidang termasuk di Lebanon, menarik balik sekatan, melepaskan aset Iran beku, pampasan untuk kerosakan perang dan pengiktirafan kedaulatan Iran ke atas Selat Hormuz. Ketegangan serantau meningkat sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Ini yang diminta, 5 syarat yang Amerika kemukakan lah dengan Iran. Boleh baca berita ini, dimuatkan dalam berita harian, berita global. Dalam Metro, suami cekik isteri hingga maut selepas tersinggung status WhatsApp di Jakarta. Seorang lelaki berusia 35 tahun di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, mencekik isterinya sehingga maut selepas marah dengan status WhatsApp yang dibuat naik oleh mangsa. Detik melaporkan kejadian itu berlaku di rumah mereka di Gang Cempaka, Kelurahan Ningdagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Panjang ni, Pagar Alam Kota Pagar Alam, pada Khamis waktu tengah hari. Ketua Polis Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada berkata kejadian bermula daripada pertelingkahan rumah tangga berpunca daripada status media sosial. Pelaku berusia 35 tahun didakwa tersinggung dengan status WhatsApp mangsa yang dianggap menyindir dirinya sehingga mencetuskan pertengkaran dalam rumah. Pelaku sempat bertanya maksud status tersebut kepada mangsa. Perbualan kemudian bertukar menjadi pertengkaran sehingga akhir tindakan keganasan fizikal. Ini antaranya lah dimuatkan, boleh bacalah. Okey, tiada vaksin, kes meningkat, wabak Ebola ancam nyawa penduduk dunia. Ini kena berhati-hati. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Ahad mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC dan Uganda sebagai darurat kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. Penularan disebabkan virus budi bukio itu bagaimanapun tidak memenuhi kriteria kecemasan pandemik. Negara yang berkongsi sepadan dengan DRC berisiko tinggi untuk penularan lanjut, dan setakat Sabtu sebanyak 80 kematian, 8 kes disahkan makmal dan ada 246 kes disyaki telah dilaporkan di 3 zon kesihatan Bunia, Rampara dan juga Mukwalu di wilayah Ituri. Wabak ini berpotensi menjadi lebih besar kerana banyak sampel awal positif. Bilangan kes disyaki semakin meningkat. Dianggap luar biasa kerana tiada rawatan atau vaksin khusus untuk virus Bunbukyo ni yang diluluskan, berbeza dengan strain Ebola Zaire, kata dia. Okey, ini dibuatkan dalam Akhbar pagi ni, berita luar negara, berita global. Geng, macam biasa, kejap lagi 8 pagi, berita Plus FM akan ke udara.